0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Masih stay di 89 FM Radio Fafak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy di, dan masih di edisi Spada tentunya teman-teman. Nah kayak tadi Widi bilang, Widi bakal balik lagi di jam 9. Nah di jam 9 ini Widi bakal bawain informasi lokal nih teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Penas 17 2026, jadi panggung promosi Pala Tomandien Fak-Fak. Produk hilirisasi Pala Tomandien Fak-Fak menjadi salah satu daya tarik dalam ajang Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan 7 tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada 20 sampai 27 Juni 2026. Kegiatan nasional yang dibuka Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka tersebut menjadi wadah promosi potensi pertanian dan perikanan dari seluruh daerah di Indonesia. Dalam kegiatan itu, Kabupaten Fak-Fak menampilkan berbagai produk hilirisasi Pala Tomandien Fak-Fak yang selama ini menjadi komoditas unggulan daerah dan telah memperoleh sertifikat indikasi geografis. Beragam produk olahan yang dipamerkan antara lain kecap pala, lemak pala, selai pala, sirup pala, balsam pala, manisan pala, hingga aneka produk pangan dan kesehatan berupa bahan dasar pala. Kehadiran produk-produk tersebut menarik perhatian pengunjung karena memperlihatkan potensi besar pengembangan nilai tambah komoditas pala yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekayaan perkebunan khas Fak-Fak. Salah satu peserta yang mewakili petani dan perkebun pala Fak-Fak, Konstantinus Uswanas, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dan Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak yang telah memfasilitasi keikutsertaan mereka dalam PENAS ...17 tahun 2026. Keikutsertaan Fak-Fak dalam PENAS ini tahun 2026 ini diharapkan dapat memperluas jejaring pemasaran, membuka peluang investasi, memperkuat kemitraan antar daerah, serta semakin mengukuhkan Pala Tomandien Fak-Fak sebagai komoditas unggulan Papua Barat yang memiliki kualitas, keunikan, dan daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: 3-4-5 pelan-pelan seperti dalam kawan seperti kali ini. Dicoba dia bermain Irak, tetapi akhirnya juga bola tadi berhasil disontek. Tetapi ada penjaga gawang Ahmad Basri di sana yang sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas untuk menyelamatkan gawangnya, dan tentu saja belum merubah kedudukan. Saudara-saudara, masih tetap 3-0 Prancis mengalahkan Irak sampai menit.
1: Pengembangan tembakau negeri perkuat ekonomi dan budaya masyarakat Fak-Fak. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan terus mendorong pengembangan tembakau negeri sebagai komoditas kreatifan. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan terus mendorong pengembangan tembakau negeri sebagai komoditas kearifan lokal yang memiliki nilai budaya dan ekonomi bagi masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui penanaman tembakau negeri seluas 1 hektar yang dilaksanakan pada 4 kelompok tani di Distrik Teluk Patipi dan Distrik Kramomongga. 4 kelompok tani yang mendapat program tersebut yakni kelompok Ten Genom di Kampung Adora, kelompok Krih Kipan di Kampung Us, kelompok Kuam Kuamur, serta kelompok Siribon di Kelurahan Fak-Fak Utara. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan tanam endemik khas Fak-Fak. Kepala Dinas Perkebunan Fak-Fak, Bapak Widi Asmoro Jati, mengatakan meskipun masih dalam skala terbatas, pemerintah daerah setiap tahun tetap mengalokasikan program pengembangan tembakau negeri karena memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, budidaya tembakau negeri membutuhkan perhatian khusus karena tanaman tersebut sangat sensitif terhadap perubahan cuaca maupun serangan hama. Keberhasilan budidaya sangat bergantung pada ketekunan petani dalam melakukan pemeliharaan secara rutin. Widi menjelaskan, daun merupakan bagian utama yang menentukan mutu dan nilai jual tembakau. Karena itu, kualitas dan daun harus dijaga agar tetap sehat dan terhindar dari kerusakan akibat hama maupun penyakit tanaman. Selain memberikan bantuan dan bibit, Dinas Perkebunan juga melakukan pendampingan sejak tahap penanaman hingga panen. Pendampingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil yang diperoleh petani. Melalui program tersebut, pemerintah Kabupaten Fak-Fak berharap tembakau negeri dapat terus berkembang sebagai komoditas unggulan berbasis kearifan lokal yang mampu menjaga warisan budaya masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan perkebunan di daerah penghasil tembakau negeri. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Dan ini Chelsea, pemain dari Manchester City ini tadi melewati satu pemain tetapi terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Diambil lagi tadi oleh Youssef Amin, tapi kali ini Prancis Cherki lagi tersebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dayot Upamecano, dorong lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua tadi, pemain nomor 2, kali ini arahkan ke tengah lagi kepada Upamecano, bermain lagi kali ini Kone, 1-2 lagi, balik lagi meminta pergerakan lebih aktif lagi para pemain dari Prancis.

0: Perancis, Malo Gusto, yang juga beroperasi di sektor sebelah kanan dari back ataupun pertahanan tim Perancis kali ini. Menit 85, Irak mencoba untuk membuka skor juga karena masih belum ada.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Rizky. Coba mencari kawan. Masih melihat atau ke Zidan Iqbal kali ini dari tengah. Zidan Iqbal.
1: Personel Kodim 1803 Fak-Fak tingkatkan kemampuan melalui latihan pencak silat. Personel Kodim 1803 Fak-Fak melaksanakan kegiatan latihan pencak silat militer PSM di lapangan Apel Makodim 1803 Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat pada Senin 22 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan kemampuan fisik dan bela diri bagi prajurit TNI. Latihan dipimpin langsung oleh Sempai Sertu Nimrod yang telah menyandang sabuk hitam, dan satu seluruh peserta mengikuti setiap materi latihan dengan penuh semangat dan disiplin. Kegiatan ini diikuti personel Kodim 1803 Fak-Fak sebagai upaya meningkatkan kemampuan bela diri militer. Selain itu, latihan juga bertujuan membentuk mental yang tangguh dan kesiapan prajurit dalam menjalankan tugas. Dalam pelaksanaannya, peserta diberikan berbagai materi teknik dasar pencaksilat militer. Materi tersebut meliputi teknik pertahanan diri, serangan, ketangkasan gerak, serta kemampuan menghadapi berbagai situasi di lapangan. Menurut Sempai Sertu Nimrod, latihan yang dilakukan secara rutin sangat penting untuk menjaga kemampuan dan kesiapan prajurit. Kemampuan bela diri menjadi salah satu modal utama dalam mendukung pelaksanaan tugas di wilayah. Pencaksilat militer tidak hanya melatih kemampuan fisik, tetapi juga membentuk karakter prajurit yang disiplin dan bertanggung jawab. Melalui latihan tersebut, setiap personel diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan melaksanakan tugas sehari-hari. Kegiatan berlangsung dengan aman dan lancar hingga selesai. Kodim 1803 Fak-Fak berharap latihan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas sumber daya prajurit serta mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas TNI di wilayah Kabupaten Fak-Fak. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: back.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Teman terbaik kamu. Baik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: tadi bisa bilang babak kedua rasa babak pertama itu saya lihat bagaimana kepercayaan diri dan Irak dalam tampilan tadi kita babak kedua dengan penampilan yang rapi, dan Prancis juga tadi memulai babak kedua dengan sebuah tekanan yang kita itu langsung memaksa pemain Irak untuk bertahan meskipun harus melakukan lemparan ke dalam, tapi di pressing langsung tekan, itu ciri khas yang sangat menakjubkan permainan terang sekali dari Prancis.
1: Saya tertarik satu nama pun yang dimasukkan oleh Deschamps di babak kedua tadi. Saya rasa perannya juga cukup memberi peran penting di barisan tengah, bahkan di barisan belakang Prancis. Dan terlihat sekali kiri, bagian sebelah kiri Prancis pun juga tidak berubah banyak ketika seperti di babak pertama tadi. Anda melihat peran kali tadi di kiri atau dicentukkan oleh Deschamps untuk memperkuat di barisan tengah bagaimana?
2: Nah teman-teman, itu dia tadi informasi, beberapa informasi lokal yang sudah Windy bagikan. Karena sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 9.55, Windy harus pamit undur diri nih teman-teman. Karena gak berasa Windy sudah menemani teman-teman dari pukul 5 sampai dengan pukul 9 menjelang pukul 10. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Kak Abdi nih. Kak Abdi bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu aja dengan topik, dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Yang lebih seru dong pastinya. Nah, Windy pamit undur diri dulu. Nanti kita ketemu di lain waktu dan kesempatan ya teman-teman. Terima kasih sudah stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Yo, masih 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Hahaha. Ya, nomor 2, balik lagi bareng Abdi ya di segmen Santai Siang edisi 23 Juni 2026. Ya, Abdi bakal temenin kalian dari jam 10 ini sampai jam 3 sore nanti dengan hal-hal bermanfaat, dengan obrolan seru, dan tentunya dengan lagu-lagu dari Indonesia dan mancanegara yang kece-kece habis yang telah disiapkan dari MD Pro 2. Ya, teman Pro 2, sebagai awalan ini ada lagu Tomorrow Back for More. Langsung aja ya, ini lagunya keren banget teman Pro 2. Kalian harus wajib dengar baik-baik ya. Mungkin juga sebagian dari kalian juga sudah tahu. Langsung aja, biar semangat di siangnya hari ini.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: pilihan lagu terbaik minggu.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: I'm already here. Talk to me.
3: You will have visual confirmation of your mark in the next 10 minutes.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

Oke, teman berdua, masuk ke Pro 2 hit list dulu ya untuk hari ini. Ini ada satu lagu yang mungkin dari kalian hampir semua sudah tahu ya. Lagunya dari Rio Clepy, judulnya Bunga Abadi. Nah, teman berdua, mungkin kalian sudah dengarkan lagu ini, tapi kalian tahu tidak cerita dari lagu ini? Jadi, lagu ini bercerita tentang seseorang yang memiliki perasaan yang begitu tulus dan mendalam kepada orang yang dicintainya. Lewat liriknya yang puitis, lagu Bunga Abadi ini menggambarkan cinta yang tetap tumbuh, tetap indah, dan tetap hidup meskipun waktu terus berjalan, teman berdua. Ada rasa rindu, kesetiaan, dan harapan yang dibalut dengan aransemen musik yang hangat dan menenangkan. Cocok banget buat menemani aktivitas siang hari ini. Entah teman berdua lagi di kantor kah, di kampus kah, atau di perjalanan kah, atau mungkin juga sedang menikmati waktu istirahat ya. Ini cocok banget untuk menemani kalian. Dan semoga lagu ini bisa jadi teman yang bikin suasana siang kalian terasa lebih tenang dan penuh makna. Langsung aja. Ini dia Bunga Abadi dari Rio Clepy.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Dapat diberikan kepada masyarakat. 89
5: FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.
6: Teman

Oke, lagu selanjutnya ada yang lagu penuh rasa dan mungkin juga pernah mewakili banyak orang dalam hubungan yang gak punya kepastian. Dan ini dia lagu dari almarhum Pidi Aldiano ya teman berdua, berjudul Terambang. Jadi lagu ini bercerita tentang seseorang yang berada di dalam hubungan yang menggantung. Ada rasa sayang yang begitu besar, tapi cinta ternyata tidak terbalas dengan yang sama. Aduh, perasaan itulah yang membuat seseorang merasa terambang, berada di antara bertahan atau melepaskan. Nah, lagu ini tuh sendiri terinspirasi dari pengalaman pribadi PD ya, dan berhasil menyampaikan emosi itu dengan sangat jujur. Dengan aransemen yang lembut dan lirik yang menyentuh, lagu Terambang ini cocok banget untuk menemani siang hari, terutama buat teman berdua yang mungkin saat ini sedang mengenang seseorang atau sekedar menikmati waktu santai dengan alunan musik yang penuh makna. Langsung aja kita dengarkan bersama lagu Terambang dari almarhum Pidi Aldino. Check it out.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Bahagia itu dipraktikkan, karya Tim Westfix. Adalah sebuah buku yang terbit tahun 2024, ditulis oleh Tim Westfix yang berfokus pada cara-cara praktis untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencoba mengubah pandangan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan impian atau harapan, tetapi sesuatu yang dipraktikkan melalui tindakan nyata. Tim Westfix, yang merupakan kelompok yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kebahagiaan, memberikan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencapai kebahagiaan. Dalam buku ini, mereka menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, Bahagia Itu Dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan sebagai suatu kebiasaan dengan cara berpikir dan bertindak yang positif, serta memberikan perhatian pada hal-hal kecil dalam hidup yang bisa membawa kepuasan dan kebahagiaan sejati. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku Bahagia Itu Dipraktikin, karya Tim Westfix. Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

0: Oke teman produk, kita lanjut lagi ya. Ini ada lagu dari Yovi and Nuno, judulnya yang baru nih teman produk. Ya, ya harus yang baru. Jadi lagu ini bercerita tentang seseorang yang sudah lama menyimpan perasaan kepada orang yang dicintainya teman produk. Ketika orang tersebut sedang berada di
1: prefer kalau masalah nuklir ini diselesaikan di
0: ya, ketika orang tersebut sedang berada dalam hubungan tidak berjalan dengan baik, ia hadir dengan harapan bisa menjadi sosok yang lebih baik dan memberikan cinta yang tulus. Dalam lagu ini ada pesan tentang kesetiaan, harapan, dan keberanian untuk memperjuangkan perasaan yang selama ini dipendam terus-menerus. Dengan aransemen yang lebih ceria dan segar, lagu yang baru ini tetap membawa warna romantis khasnya Yovi and Nuno ya teman berdua, namun dengan nuansa yang lebih optimis dan penuh harapan. Nah, ini cocok banget buat teman berdua untuk menemani aktivitas kalian, apalagi buat teman berdua yang mungkin saat ini sedang membuka lembaran baru dalam hidup ataupun percintaan. Langsung aja, ini dia yang baru dari Yovi and Nuno.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM. Pilihan lagu terbaik

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

0: Hitlist.
1: Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya, terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya

adalah dengan meletakkan es batu dari air mata dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air mata meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut berbau besi atau air keran.

0: aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scramble egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, sekarang sudah pukul 12:09 waktu Indonesia Timur. Itu artinya apa? Ya itu artinya untuk kalian rehat sejenak dulu dari aktivitas kalian ya. Baik itu kerja, petugas, ataupun lagi mengerjakan tugas, rehat aja dulu, minum dulu, makan siang. Makan siang favorit di UMKM, beuh, enak tuh. Dan ngomongin makan siang di UMKM, Abdi jadi pengen makan juga. Jadi buat teman Pro 2 yang ada info-info tentang UMKM yang makanannya lazis atau lezat, boleh banget untuk share ke Pro 2 Fak-fak ya, di nomor WhatsApp kami di 0811-4894-990. Atau kalian juga bisa chat aja di RRI Digital, oke? Abdi lapar banget nih. Kalau mau request yang ada kuah-kuah gitu, teman berdua, adakah?
1: Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
2: Produ FM, terbaik kamu. Produ FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Edisi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, Kita Indonesia.
1: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina, diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk menerima dan mengikhlaskan. Buku ini ditulis dengan penuh perjuangan dan kelembutan, serta mengajak bahwa untuk bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku Untuk Bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Eldarina.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The band terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, at

Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.

0: pintu teater satu.
1: Kekasihku Ayati.
0: Bukan.
1: Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
7: Kemana nih kita?
8: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
7: Oke, pakai Google Maps aja.
9: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
7: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
8: 20M, Bos.
7: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
9: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
7: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
8: Kita belok kiri aja, Bos.
7: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
9: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
8: Hah?
9: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
8: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
9: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Oke, teman berdua, ini ada berita olahraga tentang Timnas Hoki Indonesia yang kirim 40 pemain untuk melakukan training center di Australia. Sebanyak 40 pemain tim nasional hoki lapangan Indonesia ini menjalani program latihan mandiri di kota Darwin, teman berdua. Kegiatan olahraga tersebut menjadi bagian dari persiapan tim nasional menghadapi ajang Asian Games 2026 mendatang. Seluruh pemain hoki putra dan putri Indonesia tersebut telah tiba di Australia pada Sabtu kemarin, dan Federasi Nasional Hoki melaporkan kegiatan pemusatan latihan mandiri ini pada Senin 22 Juni lalu. Kapten Timnas Putra kita, yakni Aulia Akbar Alhal, menyampaikan pendapat mengenai pelatnas. Mereka didampingi oleh pelatih kepala tim nasional asal Malaysia, Muhammad Dharma Rats. Kepala pelatih Timnas Hoki Fil Indonesia, yakni Muhammad Dharma Rats, terus memberikan penjelasan tentang perkembangan atlet. Latihan dan uji coba tersebut berlangsung mulai tanggal 22 Juni sampai 30 Juni mendatang. Kemudian, 11 pemain terpilih diberikan kesempatan untuk memperkuat klub hoki yang bermain di Liga Australia. 6 atlet hoki putra yang dikirim adalah Aulia Akbar, Serta Repo, dan Paliandro. Untuk berita lengkapnya tentang dunia perhokian timnas kita ini menjelang Asian Games, kalian teman berdua bisa baca lengkap di portal resmi kami di rri.co.id.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik, terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2, Pro 2, Fak 2 Fak Fak.
2: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: baru kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
1: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
0: Eh, tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
1: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya, pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
0: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
1: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
0: Investasi cerdas, masa depan cerah.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat nggak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

Kupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
1: Get loose. Hot boys, yeah, I see you. Get loose. You wanna see some hot girl shit, huh? Well, here's a little preview.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Oke, nomor 2. Ini ada kabar gembira ya buat para pecinta drakor, yakni drama medis yang sempat bikin penonton deg-degan nih, The Trauma Code Heroes on Call, dikabarkan siap lanjut ke musim kedua, bahkan musim ketiga, teman-teman berdua. Meski pihak Netflix masih belum memberikan informasi atau konfirmasi resmi, berbagai laporan menyebut proses produksi sedang dibahas dan syuting berpotensi dimulai pada Oktober tahun ini. Buat teman berdua yang belum nonton, drama ini mengikuti kisah dokter jenius Bai Kang Yuk yang berusaha menyelamatkan pasien-pasien kritis di tengah berbagai tantangan di rumah sakit. Karakter yang tegas, aksi medis yang menegangkan, dan cerita yang emosional membuat drama ini jadi salah satu drakor medis yang paling populer sejak tayang pada tahun 2025 lalu. Yang bikin penggemar makin antusias, kabarnya para pemain utama seperti Ju Ji Hoon dan tim Trauma Center akan kembali lagi. Bahkan di season 2 dan 3 disebut-sebut juga teman berdua akan diproduksi secara berurutan sehingga penonton tidak perlu menunggu terlalu lama. Namun sampai saat ini semuanya masih menunggu pengumuman resmi dari Netflix. Kalau kata saya sih, ini sudah 80% informasinya A1 teman berdua, benar. Nah teman berdua, kalau di Trauma Code ini benar-benar kembali ya, kira-kira momen apa yang paling kalian tunggu? Aksi operasi yang menegangkan apa? Kekompakan tim medis apa? Atau justru perkembangan karakter Bang Kekyuk sendiri yang kalian ingin tahu lebih mendalam? Kalau kalian fans ataupun suka dengan Trauma Code ini, kalian boleh berbincang-bincang tentang ini ya bersama Abdi di WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990, karena Abdi juga suka sekali nonton film ini. Jadi Abdi tunggu ya.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasha dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: FM Pro 2 Fak-Fak,
3: the band terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, @

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli nggak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Oke, teman berdua. Ini ada berita dari seorang musisi, Yura Yunita, teman berdua. Kalau biasanya kita melihat musisi itu tampil megah di atas panggung, kali ini Yura Yunita ini justru mengajak kita masuk ke ruang tamunya lewat program terbarunya yang bertajuk Main ke Rumah. Dan yang jadi tamu perdana adalah band Perunggu. Keren nih. Dan yang bikin menarik lagi teman berdua, mereka membawakan lagu yang judulnya Mau Jadi Apa dengan suasana yang jauh lebih santai. Bukan konser besar, bukan panggung mega, tapi benar-benar seperti tongkrongan dan jamming bareng di teman bersama di rumah. Kemistri antara Yura dan Maul, kemudian vokalis Perunggu, terasa sangat natural dan hangat. Dan menurut Yura, konsep ini lahir dari keinginannya untuk menghadirkan ruang yang lebih dekat antar para musisi. Jadi bukan sekedar tampil, tapi juga berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan momen yang lebih personal lain. Bahkan, rumah yang digunakan dalam sesi ini merupakan rumah Yura yang baru selesai direnovasi. Wah, di rumah, langsung di rumah Kak Yura sendiri ya. Buat anak muda sekarang ya, mungkin yang lagi dicari itu musik yang terasa dekat, jujur, dan gak berjarak. Karena ternyata kadang ya, lagu yang didengarkan sambil duduk santai di ruang tamu justru itu bisa terasa lebih dalam dibanding konser yang megah semegah-megahnya. Nah, kalau teman Pro 2 bisa mengundang satu musisi untuk main ke rumah, siapa yang bakal kalian? Kalau Abdi, siapa ya? Duta Suran Seven dong.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: persilakan kepada Bapak Rambu.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambu yuk, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke teman-teman, sekarang sudah pukul 14.55 waktu Indonesia Timur. Itu artinya santai siang sudah hampir berakhir teman-teman. Itu artinya juga Abdi yang ganteng ini bakal pamit undur diri dulu dari ruang siaran kalian teman-teman. Terima kasih telah bersama-sama Abdi 5 jam yang lalu sampai sekarang. Sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya. Dan kalian harus stay tune terus ya di Produk Fak-Fak, karena setelah ini ada Kak Maul yang bakal bersama kalian dengan topik-topik yang luar biasa juga, serta juga nanti ada bintang tamu atau narasumber yang kece abis. Jadi kalian jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Indonesia.

Tom Bro 2 itu dia lagu dari Kotak dengan lagunya Hoax ya Tom Bro 2. Dan gimana kabarnya teman-teman di sore ceria di pukul 3 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur ini. Kembali lagi untuk Maul menemani ruang dengar kalian semua nih Tom Bro 2. Di sore ceria edisi hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 ya Tom Bro 2 ya. Dan semoga aja aktivitas kalian semua lancar terus Tom Bro 2, tidak terhambat tentunya dengan cuaca kayaknya. Kalau dari studio sih kelihatannya udah lumayan mendung nih teman Pro 2 ya. Jadi kayaknya teman-teman yang mau berkendara lebih baik siap-siap untuk menyediakan jas hujan maupun payung kalian ya teman-teman ya. Apalagi mau beraktivitas di luar ruangan, mau berkendara keluar teman Pro 2, jadi hati-hati di jalan. Dan teman Pro 2 tentunya Maul bakal menemani kamu semua ya dari jam 3 hingga menjelang jam 8 malam dengan obrolan-obrolan yang asik dan juga menarik nih teman-teman. Dan di pukul 3 sore waktu Indonesia Timur ini hingga nanti di pukul 4, kita bakal membahas topik lokal ya, topik seputar kota daerah fak-fak dan kota pala kita tercinta, supaya kamu semua tidak ada yang ketinggalan update informasi terbaru nih teman Pro 2. Dan mau ngingetin juga, nanti di pukul 4 sore kita bakal kedatangan dengan narsum yang gak kalah hebat, gak kalah asik Tom Pro 2. Tapi masih mau rahasiain ya siapa narsumnya Tom Pro 2. Jadi teman-teman yang penasaran, tetap stay tune dalam 9 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan ini dia lagu dari The Script, Inside Out.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman

0: kan pihaknya akan membahas.
1: Emang Pro 2 itu dia lagu dari Liodra, yaitu Gemilang Hatiku yang nama Pro 2 ya. Dan tentunya masih bersama Ul 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan seperti yang mau janjikan nama Pro 2, kita bakal ngebahas seputar informasi lokal ya teman Pro 2, informasi seputar kota Fak-Fak kita tercinta nih teman-teman ya. Namun sebelum itu kayaknya ada beberapa yang masuk nih di WhatsApp kita ya. Dari Kak Jelia katanya, halo Kak Maul, ini Jelia yang biasa request di TikTok. Wah, ini kayaknya udah lama nih teman Pro 2 ya. Maul sendiri udah lama nih udah gak live TikTok lagi ya. Kak Jelia katanya mau request lagu dari Biba Dobi Real Man, boleh gak? Oh oke, okay. Kebetulan ini udah ada di playlist juga nih teman Pro 2 ya. Jadi udah masuk ya Kak Jelia ya. Oke okay, siap. Selanjutnya kayaknya kita bahas informasi lokal terlebih dahulu nih teman Pro 2. Soal apa ya bagus ya teman-teman ya. Kayaknya banyak banget sih, saking banyaknya jadi Maul juga bingung nih teman Pro 2. Kayaknya kita ngebahas soal ini deh. Ini lumayan urgent juga sih menurut Maul, dan juga kayak wah kenapa nih teman-teman ya. Jadi teman Pro 2, ada kebakaran di lahan Bomberai Fak-Fak, dan Babinsa dan warga berupaya memadamkan kebakaran lahan Bomberai Fak-Fak ini nih teman-teman. Wah kenapa nih Kak Maul? Iya, jadi Komandan Kodim 1803 Fak-Fak, Wahlin Rahman menginstruksikan Koramil Bomberai bersama para Babinsa untuk turun langsung membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah SP6 Jalur Rimbun Sawit Distrik Bomberai teman-teman ya. Dan menurut Babinsa di lapangan, cuaca panas dan minimnya curah hujan selama kurang lebih 2 pekan terakhir menjadi salah satu penyebab utama nih mudah terbakarnya lahan teman-teman. Kondisi tersebut diperparah dengan keberadaan lahan gambut kering di sekitar jalan poros SP6 yang diduga juga menjadi sumber munculnya titik api. Adapun kobaran api terus meluas nih teman Pro 2. Wah ngeri banget ya teman-teman ya. Akibat tiupan angin yang cukup kencang dan berubah-ubah arah dalam waktu singkat, api pun merembet hingga ke kawasan SP4 dan SP5 sehingga menyulitkan upaya pengendalian di lapangan. Namun teman Pro 2, besarnya kobaran api dan kondisi medan yang cukup berat membuat proses pemadaman belum berjalan maksimal sayangnya nih. Di mana petugas harus menghadapi panas yang tinggi serta akses yang terbatas menuju beberapa titik kebakaran. Jadi Koramil terus berupaya ya bersama masyarakat dan aparat terkait untuk memadamkan api serta mencegah penyebarannya ke pemukiman dan lahan produktif warga dan masyarakat. Juga kami imbau katanya untuk tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran teman-teman. Waduh, emang sih teman Pro 2 ya, kalau misalnya akhir-akhir ini tuh kayaknya hujan itu nggak lama-lama banget juga, dan biasanya malam teman-teman ya. Jadi kalau misalnya siang-siang matahari pecah begitu kayaknya mulai panas. Makanya nih yang menjadi menjadi penyebab ya dari keberadaan kebakaran di lahan gambut kering di sekitar jalan poros SP6 yang diduga menjadi titik munculnya api. Hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya, apalagi teman-teman yang mau ke Bomberai. Pastikan kayaknya kalau masih sering kayak gitu, pastikan menggunakan masker teman Pro 2, karena bukan cuma apinya aja tapi asapnya juga yang berbahaya untuk kita teman-teman. Dan itu dia informasi mengenai Babinsa dan warga berupaya memadamkan kebakaran lahan Bomberai Fak-Fak yang mau kutip dari laman website rri.co.id. Teman Pro 2 ingin membaca informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi rri.co.id ya, ataupun mendownload RRI News di App Store dan juga di Play Store. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, dan juga teman-teman yang mau request lagu memberikan tanggapan boleh banget nih, silakan hubungi Maul di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital teman Pro 2. Selanjutnya kita bakal dengerin lagu requestan dari Kak Jelia yang katanya biasa request lagu di TikTok ya teman-teman ya. Dengan lagunya itu Real Man by Biba Dewi teman Pro 2. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Esensi, Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia. Teman Pro 2, buku rahasia cinta ilahi karya Ahelwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
1: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: 89 FM Pro 2 Fakfak,
3: teman terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, @

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: adalah Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: FM。Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Adek mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Yo, Pro 2 masih di 89 FM, Pro 2 Fafak masih bersama Maul, teman Pro 2 ya. Dan kita masuk ke informasi kedua kita di informasi lokal, teman Pro 2 ya. Ini seputar pelayanan nih teman-teman ya. Dimana di Dukcapil Fafak menghadirkan layanan jemput bola bagi disabilitas. Wah, ini keren banget ya teman-teman ya. Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di Dukcapil Kabupaten Fafak menghadirkan layanan jemput bola bagi penyandang disabilitas dan warga yang sedang sakit. Program tersebut bertujuan memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak administrasi kependudukan dan tentunya tanpa terkecuali nih teman Pro 2. Layanan ini tuh teman Pro 2 ya merupakan bagian dari komitmen pemerintah nih dalam menghadirkan pelayanan yang inklusif dan juga mudah dijangkau. Kehadiran petugas secara langsung di rumah warga menjadi solusi tentunya ya bagi masyarakat kita yang memiliki keterbatasan mobilitas dan juga mungkin tidak bisa harus datang ke tempat di Dukcapil. Akhirnya di Dukcapil lah yang mendatangi kediaman dari orang tersebut teman-teman. Dalam pelaksanaannya petugas di Dukcapil mendatangi rumah warga nih untuk melakukan perekaman biometrik KTP elektronik. Selain itu juga petugas melakukan verifikasi data kependudukan dan pelayanan administrasi lainnya. Dukcapil berharap program jemput bola ini dapat terus menjangkau masyarakat ya, terutama yang membutuhkan pelayanan khusus nih teman Pro 2. Dengan demikian tidak ada lagi warga yang terhambat memperoleh dokumen kependudukan akibat keterbatasan kondisi fisik maupun kesehatan. Keren banget teman-teman ya. Jadi sekarang semuanya itu sama rata teman Pro 2. Kalau misalnya biasanya mungkin teman-teman yang penyandang disabilitas ini memiliki keterbatasan atau istilahnya telat gitu ya teman Pro 2 ya, memiliki kekurangan memiliki apa ya, kesulitan lah dalam mengakses fasilitas publik dan juga pemerintahan seperti di Dukcapil ini teman-teman. Akhirnya di Dukcapil lah yang bergerak mendatangi teman-teman yang punya penyandang disabilitas tersebut teman Pro 2 ya. Dan juga itu dia teman-teman informasi lokal kita yang terakhir nih di pukul 3 lewat 55 menit yaitu mengenai di Dukcapil Fak-Fak menghadirkan layanan jemput bola bagi disabilitas. Dan teman Pro 2 itu dia informasi yang mau kutip dari laman website rri.co.id. Dan teman-teman jangan lupa juga di pukul 4 nanti kita bakal ada narasumber yang kayaknya kece parah nih teman Pro 2 ya. Bukan cuma satu tapi ada 3 teman-teman. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fafak. Dan tungguin aja teman Pro 2 ya narsum-narsum hebat kita dengan beberapa lagu nih. Ada lagu dari Republik yaitu Sandiwara Lagi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro
3: 2. Sore ceria, teman terbaik kamu.

0: nama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Pro 2 Fak 2 Fak Fak.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
3: makan apa?
4: Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
4: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah. Gak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama.
1: Hey.
4: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
3: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hey, what's up Pro 2, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, masih bersama Ultom Pro 2 dan di pukul 4 sore waktu Indonesia Timur di edisi sore ceria Selasa 23 Juni 2026. Kalau misalnya udah masuk di live streaming kayak gini teman Pro 2 ya, berarti tandanya kita udah masuk dengan narasumber-narasumber yang gak kalah asik nih teman Pro 2. Seperti yang mau udah bilang, udah spill sebelumnya, kita kedatangan 3 narasumber yang cantik nih teman-teman ya. Tapi penasaran gak sih siapa yang udah datang di studio kita kali ini ya? Kita langsung sapa aja nih teman Pro 2. Ada narasumber kita, mulai dari kiri, namanya siapa?
1: Perkenalkan nama saya Siva Mutmainah.
0: Siva Mutmainah, terus kalau misalnya sebelahnya?
2: Nama saya Neva Riza Egy Winata.
0: Dan yang terakhir nih,
3: nama saya Nada Oriza Zatifa.
0: Oke, mungkin boleh dada-dada dulu sebelah sana kali ya, karena teman-teman kayaknya nontonin lewat YouTube kita nih. Kita lagi live stream di YouTube juga. Dan berarti panggilannya Kak Siva. Iya benar ya. Terus Kak Neva Riza.
2: Neva aja.
0: Iya. Oke. Jadi nanti panggilnya Neva aja ya. Oke. Terus yang terakhir apa nih?
3: Nada aja.
0: Nada maksudnya. Nada. Oke, teman-teman ya, kita udah kedatangan 3 narsum kita. Tapi sebelumnya ini tuh kalian dari sekolah apa? Boleh tahu gak?
2: Dari Magefa,
0: berarti iya. Dari Madrasah Aliyah Negeri Fak-Fak ya. Dan berarti habis pulang sekolah?
2: Enggak, udah libur.
0: Udah libur berarti. Oh, emang? Oh, udah dari kapan liburnya?
2: Dari tanggal 20.
0: Oh, berarti udah 3 hari yang lalu ya, teman-teman ya?
2: Iya.
0: Oh, jadi ya, ini beneran hari libur terus datang ke sini gitu ya. Oke. Dan ini kan dari topik kita nih ya. Ketiga narsum ini kan merupakan juara. Tapi kalian juara apa sih? Boleh spill gak? Siapa nih yang mau cerita nih?
3: Oke, jadi kita bertiga. Sebenarnya ada 10 orang.
0: Oh, ada 10 orang?
3: Iya, ada 10 orang. Itu kita juara lomba cerdas cermat 4 pilar RI, MPR RI.
0: Juara lomba cerdas cermat 4 pilar. Oh, itu tuh yang kemarin viral itu gak sih?
3: Iya.
0: Wah, gawat juga sih teman-teman ya. Tapi kalau misalnya boleh tahu, itu tuh lomba semacam apa sih?
2: Itu tuh kayak lomba cerdas cermat.
0: Lomba cerdas cermat? Iya. Tapi menyangkut apa tuh kira-kira?
3: Materi-materi Pancasila. Jadi kayak ada tentang 4 pilar itu termasuk Pancasila. Terus ada Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, sama Undang-Undang Dasar.
0: Oke. Jadi istilah PPKN lah ya?
3: Iya, PPKN.
0: Oh, PPKN ya. Dan kalau boleh tahu, ini kan kalian mewakili berarti kan dari 10 orang gitu ya. Karena kalau 10 orang yang datang kayaknya duduknya di mana teman-teman ya? Melantai teman-teman Pro 2, gawat juga nih. Jadi ketiga apa nih ngomongnya ya? Ketiga siswi cantik kita ini asik. Ini merupakan juara dari Kabupaten Fak-Fak gitu ya.
2: Iya.
0: Dan bakal lolos di
2: provinsi.
0: Bakal lolos di provinsi. Oh, berarti ini tuh kabupaten, provinsi,
2: baru nasional.
0: Gitu teman-teman. Dan kalau boleh tahu, ini kan soal PPKN ya. Berarti ini menyangkut dengan negara kita. Iya kan, betul. Tapi sebelumnya kalian ini kelas berapa?
2: Ada yang kelas 10, ada yang kelas 11.
0: Oh, ada yang kelas 10, ada yang kelas 11. Kalian kelas 11 semua?
2: Kita kelas 11, yang ini kelas 10, ada kelas.
0: Oh, gitu. Oh, kirain semuanya kelas 11 nih, setara gitu Om Bro 2 ya. Berarti dari 10 orang itu ada kelas 10, ada kelas 11. Tapi kalau boleh tahu, apa lebih banyak kelas 11 atau lebih?
2: Kelas 11 tuh ada cowoknya 3, terus ceweknya 3 juga, jadi 6. Nah, sisanya kelas 10.
0: Sisanya kelas 10 gitu ya. Oh, berarti kamu kelas 10 nih?
2: Iya.
0: Kamu bisa ngikutin materi mereka yang kelas 11?
2: Alhamdulillah bisa.
0: Oke, pantas aja juara ya teman-teman ya. Berarti ini kelas 10 dan juga kelas 11 gitu. Dan ini kan menyangkut PPKN dan sebagainya ya. Berarti ini soal UUD gitu ya. Soal UUD, BPUPKI. Aduh, gak bisa aku angkat tangan teman-teman ya kalau soal PKN ya. Kalau soal IPA oke lah. Tapi kalau soal PKN nilai aku anjlok teman-teman ya. Terus kalau LCC MPRR ini lombanya lomba baru kah? Atau udah dari lama ya?
2: Kayaknya udah dari lama, cuman Magefa baru ikut tahun ini.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Berarti Mbak Geva baru ikut tahun ini tuh dikarenakan apa? Apakah baru tahu?
2: Iya, gurunya baru tahu karena tahun lalu katanya ketemu peserta LCC juga di itu, di Sorong.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Pembimbing kayak tanya-tanya gitu kan, kayak ini lomba apa, jadi baru cari-cari lombanya. Makanya tahun ini baru ikut.
0: Wow, oke. Tapi emang Fafak tuh agak susah, ini sih teman-teman ya, agak susah apa ya, dapat kabar-kabar terbaru gitu dengan yeah. perkembangan lomba-lomba dan sebagainya. Agak sedih sih teman-teman, tapi hebat loh, baru tahu langsung juara untuk menuju provinsi teman-teman ya. Tapi kalau boleh tahu, berarti ini 10 orang bakal kesana, ke provinsi?
2: Yeah.
0: Oh my god, ke mana Sorong?
2: Manokwari.
0: Wow, duit untuk ya, tapi itu semuanya bakal diberangkatkan atau gimana sih, atau diperwakilkan?
2: Semuanya berangkat.
1: Orang itu semuanya.
0: Wah, berarti banyak dana ya teman-teman, di tengah-tengah efisiensi dana di seluruh institusi. Wah, tapi keren banget sih teman-teman ya. Dan kalau boleh tahu kan 10 orang ini bakal berangkat ke Manokwari gitu ya. Dan itu kan tahap provinsi, tahap kabupatennya itu dimulai dari kapan?
2: Tanggal 25 Mei.
0: Iya, itu pas puasa bukan ya?
2: Baru bulan lalu.
0: Iya. Baru bulan lalu ya. Wow, 25 Mei dan itu diadakannya di mana kalau boleh tahu?
2: Di sekolah online. Iya, kalau pas kabupaten tuh online, kita dikasih soal aja.
3: Kita dikasih 100 soal begitu terus.
2: Ada passing grade-nya.
3: Iya, passing grade-nya 90.
0: Zoom?
2: Iya, ada Zoom-nya juga.
0: Oh, ada Zoom-nya juga. Berarti kalian bersama, kalau misalnya di kabupaten berarti kan kayak Semansa, Don Bosco. Kalian berapa orang? Maksudnya berapa sekolah yang ikut? Atau cuma kalian gitu?
2: Iya. Cuman
3: di Fafa kan cuma Magefa.
2: Iya,
3: baru Magefa.
0: Oh, baru Magefa juga ya? Iya. Wah, berarti memang banyak yang belum ini kali ya, belum tahu soal LCC ini teman-teman.
2: Tapi kalau lombanya tuh dia kayak bukan lawan kabupaten aja. Jadi kalau mau ke provinsi, itu tetap lawan provinsi. Tapi dia kayak online dan dia diangkat 9 sekolah nilai tertinggi.
0: Oh, gitu.
2: Iya, Kak.
0: Oh, jadi untuk maju ke provinsi ini kalian ngelawan berapa lawan?
3: Lawan itu seluruh sekolah yang ikut di Provinsi Papua Barat.
2: Iya.
0: Wow.
3: Iya, ada passing grade-nya 90 gitu, yang nilainya 90 atau di atas 90 baru masuk diambil 9 sekolah untuk lanjut ke provinsi.
0: Wah, ternyata ya. Aku kira cuman kayak mungkin kalau misalnya di Fafak mungkin lawan 3 atau 4, tapi langsung lawan seluruhnya itu langsung ya. Terus berarti nanti di provinsi kalian bakal langsung real ini ya? Atau tatapan gitu ya? Kayak yang kemarin itu yang viral itu tuh dari mana ya? Aku lupa deh.
2: Dari Kalimantan.
1: Itu yang dari Pontianak gitu
2: ya?
0: Oh gitu, tapi kok mereka langsung ini? Langsung live?
2: Karena emang beda-beda jadwalnya. Jadi per provinsi tuh beda-beda, Kak.
0: Per provinsi beda-beda. Dan mungkin punya kalian yang lebih lama gitu ya? Daripada mereka ya? Berarti mereka tuh udah mau masuk tahap nasional, kalian baru mau masuk tahap provinsi.
2: Iya, betul.
0: Wow, terus kalau tahap nasionalnya secara keseluruhan itu kapan?
2: Kami itu belum tahu ya. Tapi mungkin nanti dikasih jadwalnya satu kali semua gitu.
0: Wah, ternyata emang rundown-nya belum jelas ya.
2: Iya.
0: Dari kabupaten, provinsi dan juga nasionalnya ya. Wah, ini agak membingungkan sih teman-teman ya. Tapi kalau misalnya boleh tahu, berarti kan kalian ini kelas 11, ini kelas 10 gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi katanya udah akrab banget. Kirain saudara nih. Waduh. Terus kalau kesan pertama kali waktu ditunjuk mewakili sebagai apa namanya? Sebagai para peserta LCC gitu. Itu waktu itu seleksi juga di antara 10 orang itu atau gimana?
2: Enggak sih, langsung dipilih dari guru.
0: Langsung dipilih. Berarti itu dipilih, bukan sukarela ya?
2: Iya, dipilih.
0: Sempet kaget gak?
2: Kaget sih, karena rasanya kayak dipercaya gitu.
0: Dipercaya, tapi bukan terpaksa ya?
2: Enggak.
0: Oh, insya Allah enggak, teman-teman. Dan kalau misalnya boleh tahu nih kan, itu kan dipilih berarti ya? Berarti apakah per kelasnya satu, atau mungkin kayak, oh kamu deh gitu? Emang kayak ini ya, personal gitu ya?
2: Iya,
3: kayaknya
2: dari
3: lebih
2: gurunya,
3: ke personal.
2: Iya.
0: Oh, kalau boleh tahu siapa sih yang jadi pembimbing kalian?
3: Pembimbing kita Pak Ahmad Suyudi.
0: Pak Ahmad Suyudi. Oh, yeah. Beliau juga yang mengontak saya, teman-teman. Yeah. Halo Pak Ahmad, kalau Pak Ahmad lagi menonton ya. Dan kalau boleh tahu berarti Pak Ahmad doang ini yang jadi pembimbing kalian atau?
3: Iya, cuma Pak Ahmad.
0: Oh, cuma Pak Ahmad ya. Berarti satu pembimbing untuk membimbing 10 anak murid tersebut. Yeah. Dan kalau boleh tahu nih, ini kan berarti passing grade-nya kan 90. Itu tuh diakumulasikan dari 10 orang atau misalkan satu orang ada yang menyentuh 90 berarti kalian lolos gitu atau gimana?
2: Itu tuh 100 soal buat bersepuluh.
0: Oh, soal soal bersepuluh.
2: Iya,
1: kerjanya
2: berkelompok. Jadi rame-rame gitu kan Kak. Jadi ada nanti ada layarnya, terus ada komputer, nanti kayak layarnya dimasukin apa namanya? Infocus.
0: Proyektor gitu ya.
2: Iya, iya. Iya, pokoknya itulah.
1: Pokoknya itu sih.
2: Mm-mm. Terus nanti ada Zoom-nya juga. Jadi kayak ya udah kita rame-rame kerja bareng.
3: Iya.
0: Oh, gitu. Berarti kalian dipantau langsung di Zoom kerja bareng-bareng.
2: Mm-hmm. Iya.
0: Tapi kerjanya soalnya bukan kayak apa ya, soal kan kalau misalnya Zoom gitu apalagi soal online tuh kan kayak abis lihat soal nih nggak bisa balik lagi ke soal-soal kan enggak ya?
2: Oh, bisa
0: ya kalau kalian ya. Oh, berarti emang soal yang fleksibel lah ya istilahnya ya. Enak banget teman-teman ya. Dan Nom Pro 2 kita masih live streaming nih teman-teman. Jadi kalau teman Pro 2 mau nonton langsung teman-teman kita, yaitu ada Kak Siva, Kak Neva, dan juga Kak Nada. Langsung nih ada yang ngomong nih. Dari siapa nih? Kak Cila DIY. Apakah kamu Mr. DIY? Oh, canda. Kak Cila DIY katanya kakak sepupu aku, semangat. Oh, siapa nih?
4: Siapa tuh?
0: Nggak tahu. Kakak sepupu aku. Cila nggak ada?
4: Nggak ada.
0: Oh, okay.
1: Keluarga di sini.
0: Kayaknya kamu tidak diketahui. Boleh kalian spill nama ya.
4: Iya, spill nama.
0: Jadi, teman-teman, kita lanjut lagi. Kita bicara masih seputar LCC MPRR LCC
1: MPRRI
0: MPRRI LCC 4 pilar MPRRI.
4: Iya.
0: 4 pilar itu apa?
2: Tadi
4: itu tadi ada Pancasila, Undang-Undang Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Oh, itu 4 pilarnya.
4: Iya.
0: Oh, keren. Jujur bingung ya, 4 pilar nih teman-teman ya. Dan kalau misalnya orang awam gitu kan mungkin enggak tahu nih ya, LCC CLC 4 pilar MPRRI ini apa gitu ya. Jadi kalau misalnya apa ya? Jujur aku juga bingung sih ya. Karena ini baru banget dan aku juga belum tahu apa-apa soal LCC 4 ini. Tapi kalau kalian kan bersepuluh nih. Terus nanti bakal berangkat ke Manokwari. Apakah kalian udah tahu kalian bakal melawan siapa aja dan berapa lawan kalian nanti?
2: Udah tahu.
3: Iya, sudah. Itu sudah diumumkan ada 9 sekolah itu juga sudah di kasih tahu gitu sekolah-sekolahnya siapa-siapa saja, sekolah-sekolah mana saja yang lolos.
0: Terus menurut kalian berdasarkan kalian kan udah tahu nih lawan kalian ya. Ada enggak sih lawan yang sebenarnya kalian agak wanti-wanti?
2: Ada sih,
3: ada.
2: Dari ya. Manokwarinya.
0: Dari Manokwarinya.
2: Karena dong, suhu ikut dari
0: kita tahun. Sensor kali ya, supaya tidak, supaya kayak, wah, gak ketahuan nih, sekolah apa nih. Tapi, misalnya sekolah X gitu ya, sekolah X sih. Kenapa sih kamu wanti-wanti?
3: Karena sudah pernah ikut tahun lalu, jadi pastinya mereka sudah punya pengalaman sebelumnya. Kita kan baru gitu, jadi kita belum tahu apa-apa nih. Tapi mereka sudah punya bayangan gitu.
0: Oh, bener banget ya, kita ngelawan seseorang yang udah punya pengalaman, teman-teman ya. Sedangkan kalian newbie banget ya, benar-benar newbie ya.
2: Iya.
0: Terus kok kalian ini bisa, apakah ada petunjuk atau bocoran kayak gimana caranya untuk bisa ini? Gak ada ya?
2: Kalau itu gak ada sih, kalau pas kemarin kerja soal itu ada sih dia punya buku. Jadi bukunya tuh tebal-tebal. Ada berapa sih?
3: Ada empat jilid. Atau lima jilid gitu yang harus kita hafal memang.
2: Iya.
0: Hafal.
2: Iya.
0: Hafal teman-teman.
3: Itu harus dihafal sampai benar-benar persis dengan yang di
2: titik koma. Semuanya harus sama persis.
0: Wow. Oh, oke. Okay. Oh, berarti kalian waktu aku kira tuh 4 buku, 5 buku itu dipakai buat pengerjaan soal gitu. Jadi open book enggak?
3: Kita hafal.
0: Kita
3: mengerjakan itu juga tidak boleh lihat bukunya.
0: Tapi boleh diskusi.
2: Boleh.
0: Oke, boleh diskusi tapi harus menghafal 4 sampai 5 buku. Jadi kalian masing-masing satu buku apa gimana nih?
2: Itu satu bukunya dibagi lagi kan ada kayak undang-undang. Nah, itu dibagi lagi buat bersepuluh gitu.
1: Kayak pasal juga.
2: Iya, pasal-pasal dibagi juga. Jadi semuanya kayak dibagi sama rata gitu.
3: Ya, okay. Jadi kan pasal-pasal itu kan banyak sekali. Nah, yeah, itu dibagi jadi beberapa bagian. Misalnya dua-dua orang dapat berapa pasal gitu, sampai dibagi buat 5 kelompok. Kan 10 orang, 5 kelompoknya 1 kelompok 2 orang.
0: 1 kelompok 2 orang ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya aku boleh tahu, per orang nih kalian udah hafal berapa pasal? Kamu sendiri Nada udah hafal berapa pasal?
3: Kalau saya, kebetulan bagian saya itu dari pasal 21 sampai pasal 24C. Itu sudah dihafal.
0: 21 sampai 24. Mungkin katanya cuma 4 pasal. Masalahnya teman-teman, 21 A, B, C, D, A.
3: Ayat juga ada. Ada ayatnya juga 20.
0: Ada ayatnya juga.
1: Ayat 1, ayat 2, ayat 3.
0: Ayat Al-Baqarah. Kayaknya aku lebih pilih hafal Al-Quran aja teman-teman ya, daripada hafal. Aduh, susah juga teman-teman ya. Dan kira-kira itu kalian tahunya dari, itu kan kemarin tanggal berapa? 20 Mei?
3: 25 Mei.
0: Iya. 25 Mei itu kan lombanya, lomba seleksi kabupaten ke provinsi. Berarti kalian tahunya lomba ini tuh dari tanggal berapa dan persiapannya tuh memakan berapa hari?
1: 6 hari lu kita.
2: Iya, kita cuma 1 minggu. Iya. Persiapannya?
0: 1 minggu.
2: Mendadak soalnya, Kak.
0: 1 minggu dipaksa untuk ke apa?
1: Betul-betul, iya, pas simulasi OSN waktu itu.
0: Masih OSN juga.
3: Iya. Jadi itu pas simulasi OSN, terus Pak Guru tiba-tiba nunjuk kita 10 orang.
2: Kayak panggil gitu, kayak panggil, kayak kalian mau ikut lomba ini nih.
3: Iya.
2: Gitu, jadi kayak,
0: wow, jadi, wait, ini too much information teman-teman ya. Jadi kalian lagi OSN. Terus kalian
2: enggak, bukan lagi OSN, Kak, lagi simulasi OSN.
0: Lagi simulasi OSN.
3: Yeah.
0: Istilahnya preparation ya.
3: Iya, kayak uji cobanya gitu.
2: Iya, uji cobanya
0: tapi itu kan tetap ujian enggak sih?
1: Iya, tapi soalnya kita jawab terserah. Iya.
2: Enggak. Maksudnya itu tuh masih simulasi gitu, kayak biar kita tahu cara masuknya di aplikasinya gimana, gitu. Poin-poinnya.
0: Oke, juknis inilah ya. Waktu platform sih uji coba ininya kali ya.
2: Simulasi.
0: Ya, simulasi website atau simulasi gitu ya?
2: Iya.
0: Oke, jadi belum benar-benar yang memberatkan banget gitu ya. Tapi tetap lagi dipikir-pikir kalian lagi OSN, kalian lagi ikut OSN juga nih ceritanya ya. Tapi ikut juga lomba ini. Apakah selain ini ada juga ikut lomba lain? Lomba balap kerupuk gitu? Balap kerupuk sih. Kerupuk.
1: Balap karung.
0: Atau emang cuma dua ini?
2: Ada FLS3N juga kemarin ikut.
0: Oh, kalian ikut juga?
2: Ikut.
0: FLS3N.
2: FLS3N.
0: Kemarin sempat ada teman kalian juga yang datang.
2: Iya, Alia kan?
0: Iya,
2: Safira Malia.
0: Kalian ikut FLS3N, ketiga-tiganya ini?
1: Tidak, saya
2: berdua.
3: Iya, sama Nada.
0: Kalian ikut apa waktu itu?
2: Saya jurnalistik.
3: Kalau saya, baca puisi.
0: Baca puisi, okay. Kok kalian ambis banget? agak sulit. Tapi ini merupakan sesuatu informasi yang baru lagi nih teman-teman ya. Tapi gak terasa nih, udah pukul 16:34 kali ya. Dan teman Pro 2 kayaknya kita break sebentar teman-teman ya. Kayak mungkin teman-teman dari Kak Siva, Kak Neva dan juga kan ada juga mau minum dulu sebentar teman-teman ya. Jadi teman Pro 2 yang ada pertanyaan boleh banget di chat, di kolom chat juga. Nanti kita tanyain setelah break 5 menit berikut teman-teman ya. Tetap stay tune Lama 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
9: Pakaian antar jasa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih karena memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa, sementara warna lain digunakan saat turun dari laboratorium. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa. Untuk membantu mencegah radiasi tersebut, astronot, Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi ruang hampa.

0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso?
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng?
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk?
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng?
0: Enggak.
1: Mie rebus?
0: Enggak.
1: Soto ayam?
0: Enggak.
1: Paru?
0: Enggak.
1: Pecel lele?
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
7: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
6: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
7: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
6: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
7: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
6: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
7: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
8: Garuda ini kita memberikan akses gitu ya, dan juga kami ada 3 pilihan.
9: Hey, what's up guys, masih 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, masih bersama Ul dan juga ketiga narasumber kita ya teman-teman ya. Ada Kak Siva yang di sebelah kiri, lalu ada Kak Neva dan Kak Nada nih teman-teman ya. Dan kita udah ngebahas banyak banget soal LCC, 4 pilar MPR RI. Wah, emang ya, kenapa nama-nama kompetisi Bahasa Indonesia tuh panjang-panjang teman-teman. Wow, tuh agak sulit teman Pro 2 ya untuk mengucapkannya. Tapi sebelum kita lanjut mengobrol, kayaknya banyak banget supporter dan fansnya kakak-kakak bertiga kita ini. Waduh, kayaknya selebriti nih teman-teman ya. Kita mulai dari Kak Cila. Katanya kakak sepupu aku, semangat. Adik Sneva top. Wah, ini siapa ya sebenarnya? Katanya aku gak ada pertanyaan, tapi aku cuma mau ngomong semangat ke kakak-kakak semuanya, terutama Mbak Nada. Oh, berarti kamu. Oh, berarti kayaknya relasinya Kak Nada nih. Terus ada juga Kak Krok, katanya adik Sneva top. Siap. Mbak, semangat, Mbak, semangat. Wah.
10: Adik saya tuh.
9: Terus ada dua pertanyaan nih. Kayaknya ini dari pembina tercinta kalian.
10: Wah,
9: ya. Waduh. Bapak, izin bertanya, katanya. Katanya, apa nih target dan motivasi dari adik-adik ikut LCC MPR RI? Kayaknya mau dari siapa dulu ya? Mau dari Siva mungkin ya?
10: Siva. Bingung mau jawab apa. Targetnya sih mudah-mudahan nanti kita bisa sampai ke nasional.
9: Amin. Waduh. Itu?
10: Iya.
9: Oke, lanjut.
10: Motivasinya?
9: Ya, motivasinya ikut LCC apa tuh?
10: Motivasinya itu karena supaya bisa membanggakan orang tua yang ada di sini.
9: Wah, Masya Allah. Oke, siap-siap. Diterima. Selanjutnya Neva nih. Neva gimana?
11: Kalau apa tadi?
12: Target dan motivasi.
11: Pasti mau nasional sih. Mm-hmm. Kalau motivasi ikut sebenarnya nggak tahu.
9: Pengalaman.
11: Iya, sekalian cari pengalaman. Terus kalau sekarang tuh mau kasih sampai nasional tuh karena memang semua kayak super harap gitu loh, kayak kayak ketong suruh habiskan waktu juga buat belajar, terus guru-guru kayak su-support, jadi orang tua juga suka kayak berharap ketong bisa nasional, jadi kayak harus nasional kayak gitu.
9: Oke. Dengan effort yang dikeluarkan ya gitu ya. Oke, terakhir Kak Nada. Apa nih?
13: Kalau saya targetnya ya sama kayak Kak Siva sama Kak Neva sampai nasional, apalagi kita sudah belajar capek-capek menghafal dari pagi sampai pagi.
9: Dari pagi sampai pagi banget nih ya.
13: Ya pasti harus sampai nasional. Terus motivasinya ya pasti cari pengalaman, apalagi saya di sini baru masih kelas 10 ya, naik kelas 11. Terus habis itu ya untuk membanggakan orang tua, membanggakan guru pembimbing kita, guru-guru yang lain, teman-teman semuanya, dan juga diri saya sendiri.
9: Seperti itu ya Pak Ahmad ya, sedang ingin membanggakan Pak Ahmad nih sepertinya. Itu ya Pak Ahmad ya. Lalu untuk kakak-kakak, aku mau nanya, pertama kali ikut lomba-lomba gitu perasaannya gimana sih? Gemetaran atau gimana pas ngerjain soal-soalnya? Waduh, gemetaran gak tuh? Emang kalian gemetaran?
11: Enggak sih.
9: Enggak kan ya?
11: Biasa aja.
9: Kan bersama-sama, bersepuluh orang. Jadi saling menguatkan. Waduh. Gitu, jadi kamu jangan takut ya, Kak Krok. Kira-kira...
11: Abangku kayaknya Kak.
9: Oh, abang kamu. Aduh. Dix Neva di atas katanya. Terus ada juga dari Kak Cindy katanya, semangat Nanat. Semangat buat semuanya pokoknya teman-teman ya. Anyways, kita balik lagi ke topik kita. Tadi kita mau tahu nih, kan kita, kalian, so asik banget kita ya. Padahal aku gak ikut. Jadi satu minggu kalian tahu, satu minggu kalian ditawarin dan itu jadi waktu persiapan kalian.
11: Iya. Yeah.
9: Terus itu gimana proses belajarnya, proses cara kalian memilah-milah atau gimana?
11: Mau
9: jawab. Siapa nih?
11: Siapa duluan?
9: Silakan.
11: Pas proses belajarnya tuh, ketong tuh waktu itu kan sempat libur. Iya nggak sih? Libur apa ya?
9: Idul Adha, bukan?
11: Lupa libur apa
13: kak? Iya kayaknya.
11: Iya Idul Adha kayaknya, iya.
9: Idul Adha, oke.
11: Tapi itu memang hari Idul Adha tuh libur. Memang nggak latihan. Cuman pas hari-hari yang lainnya tuh ada sempat libur juga. Tapi ketong ke sekolah. Okay. Dari jam 8 tuh harus ada di sekolah. Terus waktu itu kan persiapan ujian juga, karena baru selesai ujian. Nah jadi berapa hari sebelum ujian, ketong tetap latihan, tetap menghafal. Jadi absen di sekolah kita dispens.
13: Iya.
9: Dispens.
11: Iya.
9: Oh ya, jadi kalian
11: izin gitulah.
9: Maksudnya di waktu kegiatan belajar mengajar, kalian nggak belajar,
11: iya,
9: tapi kalian
11: kita menghafal.
9: Di atas. Oke. Berarti itu satu minggu, berarti dari tanggal 25 sampai?
11: Dari sebelum tanggal 25.
9: Oh, dari sebelum tanggal 25?
11: Iya, 25 kan hari H ujian.
9: Oh iya, benar ya. Aduh, salah. Berarti dari sebelum tanggal 25, itu kalian satu minggu aja buat ngafalin 5 buku. Iya gitu ya, pasal-pasal, MPR, dan sebagainya. Wow. Dan itu kalian dispen, berarti udah di ini.

0: misalnya nggak tahu ya, kalau misalnya di institusiku, kalau misalnya meskipun kita lomba gitu ya, yang namanya dispen tuh harus diganti dengan antara kita kerja bakti atau bayar. Jadi nggak tahu ya, tapi mungkin kalau misalnya kalian udah masuk di tingkat mahasiswa kali ya, tapi kalau misalnya di SMA mungkin masih ada keringanan, tapi ya emang apa ya, lebih banyak lomba sih di tingkat SMA tuh menurutku ya. Jadi kayak agak lebih wajar aja untuk ada dispen dan juga keringanan. Anyways, balik lagi, kita ngebahas, udah banyak banget ngebahas ya, dan sekarang udah 16.48. Waduh, 2 menit terakhir nih sebelum kita masuk di 10 menit terakhir. Aku masih banyak banget yang mau aku omongin deh. Apalagi kan tadi itu Kak Neva sama Kak Nada. Ikut
1: FLS3N.
0: FLS3N ya.
1: Iya.
0: Dan juga ikut OSN juga. Berarti iya, kurang lebih 3 nih. 3 kompetisi yang diikuti secara paralel.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Iya. Itu manajemen waktu kalian gimana?
1: Kalau OSN kemarin, kalau saya tuh saya lebih fokus ke LCC ini. Mm-hmm. Lebih fokus ke LCC. Untuk FLS3N itu kita sudah pengumuman FLS3N dulu baru dipilih.
2: Iya.
1: Ikut ini kan.
2: Jadi FLS3N sudah lama banget.
1: Iya, dan saya kan kemarin cuman juara 2, jadi tidak lanjut ke tingkat provinsi. Jadi saya
0: sudah diambil juara 1.
1: Iya, oh,
2: juara 1-nya aja yang diangkat.
1: Iya, jadi saya fokuskan ke LCC ini, menghafal terus beberapa hari sebelum OSN baru saya belajar OSN.
0: Wah. Tapi apakah cukup tuh kalau beberapa hari sebelum OSN baru belajar?
1: Sebenarnya nggak cukup ya, karena belajar OSN itu minimal 3 bulan lah sebelum OSN.
0: Wah, juga ya. Bener banget teman-teman. Kalau udah ngomong OSN tuh aku PTSD guys. Trauma teman-teman ya. Oh, iya. Karena aku juga pernah ikut OSN. Nah, jadi ya tau lah seberapa sengsara, bukan sengsara ya, seberapa kesulitannya maksudnya. Bukan sengsara pak, bercanda pak. Dan kita masuk di 10 menit terakhir nih. Aduh, padahal banyak banget yang pengen aku carain ya. Biasanya kalau aku bawa narasumber, itu di 10 menit terakhir kita tuh ada namanya wild question.
1: Oh,
0: artinya pertanyaan liar. Mungkin selama ini agak menakutkan ya. Tapi maksudnya ini biasa aja kok. Aku tuh mau nanya deh, di 10 menit terakhir ini pertanyaan liar yang bakal aku kasih ke kalian bertiga masih seputar LCC 4 pilar ini kok. Jadi kita masuk di segmen wild question. Eng-eng.
1: Nada.
0: Kan kalian ini kan ngebahas seputar pasal-pasal.
1: Iya.
0: Sebelumnya aku mau konfirmasi nih, kira-kira kamu masih ingat
1: pasalnya?
0: Oh, iya, maksudnya beberapa masih ingat.
1: Oh, iya.
0: Kan? Masih ingat.
1: Kita setiap hari menghafal. Hari ini juga menghafal.
0: Oh, sampai hari ini?
1: Iya.
0: Sampai oh, iya besok sih, kan kalian kan sampai nasional ya, tentunya prepare.
1: Iya, insyaallah. Amin.
0: Iya, insyaallah. Berarti aku mau tanya nih.
1: Aduh.
0: Aku mau tanya gini deh, 3 pasal yang menurut kalian tuh paling susah atau mungkin paling panjang, yang paling bikin kalian gregetan, ada gak sih?
2: Ada.
1: Pasal ada apa? Sih.
2: Kalau saya itu pasal 8 sama 9.
0: Itu tuh seberapa panjang sih? Boleh gak dikasih paham nih orang-orang? Maksudnya dikasih paham para penonton kita
2: tidak
0: kalau
2: tidak terlalu panjang sekali, tapi bikin emosi juga ini.
0: Karena apa? Karena panjang? Karena
2: iya,
0: susah.
2: Karena panjang, terus kayak katanya itu kayak, kan kita katanya itu tidak boleh beda-beda gitu.
0: Iya,
2: kita harus ikut persis sekali di buku itu. Jadi kita kayak bingung begitu.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya kalau beda sedikit kita ulang lagi dari awal.
0: Oke. Okay. Jadi sekarang hafal atau nggak hafal?
2: Hafal.
0: Oke. Okay. Boleh gak di-spill seberapa panjangnya pasalnya?
2: Kalau pasal 8 sih yang panjangnya itu yang ayat 3.
0: Ayat 3. Itu ya. Soal apa tuh?
2: Intinya
0: kayak
2: tentang,
0: gimana bunyinya?
2: Tentang ini apa? Presiden dan wakil presiden.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Seberapa, ya boleh spill gak? Kira-kira seberapa panjangnya? Atau emang panjang banget kah?
1: nggak tahu ya.
2: Ah, boleh, boleh.
1: Punyanya dia. Coba kalau.
2: Oh, pasal 8 ayat 3 berbunyi, jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak.

0: dapat melakukan kewajibannya secara bersama-sama. Pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang calon presiden dan wakil presidennya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.
1: Udah. Oh my god, keren.
2: Aku sujud nanti. Waduh, panjang bener teman-teman ya. Kayaknya aku baru nyampe di pasalnya aja udah enggak inget gitu teman-teman ya. Waduh, itu pasal
0: 8 ayat 3.
2: Pasal 8 ayat 3.
0: Iya.
2: Pasal 8 ada berapa ayat?
0: Ada 3, ada ayat 1, ayat 2 sama ayat 3.
2: Oh, itu udah ayat 1 sampai 3 atau itu ayat 3 doang?
0: Ayat 3 doang. Ayat 1-nya belum, ayat 2-nya belum lagi. Itu beda-beda ayat 1, ayat 2.
2: Kalau kalian tahu meme memang ini. Itu kan Siva nih. Kalau Neva? How?
1: Punya aku aman sih.
2: Kamu aman? Maksudnya aman. Ada enggak sih pasal yang benar-benar kamu tuh trouble gitu? Kayak agak sulit. Kalau pasal terpanjang yang pernah kamu punya apa? Pasal berapa?
1: Kayaknya pasal 33.
2: Itu soal apa?
1: Itu tentang perekonomian.
2: Aduh, perekonomian lagi. Seberapa panjang? Kamu bisa spill gak? Atau kepanjangan itu?
1: Enggak sih, gak terlalu panjang juga, Kak.
2: Oke, okay. Coba kita bandingkan dengan punya Sipa.
1: Itu perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip berkeadilan, efisiensi berkelanjutan, prinsip nasional perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga kestabilan, kemajuan dan persatuan ekonomi nasional. Itu aja.
2: Itu juga panjang sih teman-teman ya. Kayaknya definisi panjangku itu 3 huruf deh. Kalau misalnya udah lewat 3 huruf kayaknya panjang bener loh teman-teman ya. Itu Siva sama Neva. How about Nada? Apakah dirimu bisa mengalahkan Siva?
3: Waduh, kayaknya punya saya tidak sepanjang itu. Kalau punyaku yang paling panjang lah dari pasal-pasal yang lain itu kayaknya ada di pasal 22D ayat 1-2-3.
2: Ayat 1-2-3.
3: Tapi yang paling panjang kayaknya 22D ayat 2 ya. Ayat 2 itu bunyinya Dewan Perwakilan Daerah ikut melaksanakan rancangan undang-undang mengenai otonomi daerah, terus hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, terus pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Serta menyampaikan memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
2: Oke,
3: okay. Maaf.
2: Aku juga oke aja teman-teman ya. Kayaknya ya mau dibanding-bandingkan semuanya panjang teman-teman. Aku aja gak tahu itu berapa kalimat, berapa paragraf teman bro dua. Dan juga itu ayat 1-2-3.
3: Ayat berapa? Itu baru ayat 2.
2: Ayat 2.
3: Iya, 22D ayat 2.
2: 22D ayat 2. Terus tadi kamu bilang sempat ada ayat 1-2-3. Maksudnya ya. Ayat 123.
3: Iya, ayat 22D ayat 1, 22D ayat 2,
2: okay. 22D ayat 2. Aku kira ayat 123 itu melebihi kayaknya ayat Al-Baqarah teman-teman. Aku juga kayak gak paham deh. Waduh, agak sulit ya. Terus kata Pak Ahmad, wih, kalian semua GGGG banget.
1: Aduh.
2: Kasih hati dulu atau apa. Aduh, emang sih GG banget ya. Dan itu udah menjawab buat questionku. Thank you banget teman-teman ya. Dan karena kita udah masuk berapa nih? 5 menit terakhir kita. Kira-kira pesan dan kesan ataupun harapan kalian untuk siapa nih pertama? Untuk teman-teman sekelas kalian mungkin. Terus yang kedua untuk siswa-siswi sepantaran kalian di seluruh fak-fak ini mungkin ya. Mungkin dari Siva duluan. Teman-teman.
3: Ada duluan. Oke. Untuk teman sekelas saya ya. Apalagi ini kan kita sudah mau rolling class. Kita sudah mau
2: sedih.
3: Iya, sedih. Untuk teman-teman saya yang nonton sekarang ini, mungkin jangan sampai lupa dengan kita semua ya, anak-anak kelas 10E. Terus nanti kelas 11, dimanapun kita berada, mau kita tetap sekelas atau kita tidak sekelas lagi, tetaplah saling mengingat. Terus habis itu cobalah kembangkan diri kalian teman-teman. Cobalah untuk ikut-ikut lomba juga begitu. Terus untuk teman-teman sepantaran, karena masih banyak sekali teman-teman sepantaran itu yang masih belum berani mencoba kayak ikut lomba dan lain-lain. Coba teman-teman untuk ikut lomba, coba keluar dari zona nyaman teman-teman. Mungkin sekian dari saya.
2: Keren. Itu dari Nada. Kita mulai Neva.
1: Kalau harapan buat teman-teman sekelas, kalau dibilang mereka tuh udah pada pintar-pintar. Jadi kayak, tapi banyak yang masih introvert lah. Mereka masih malu hati, masih sering kayak pendiam gitu. Kalian harus lebih kayak have fun gitu. Kalian harus lebih terbuka lagi ke orang-orang. Kalian, menurut aku sih, karena kalian tuh udah pintar, tapi kalian tertutupi karena kalian gak berani ngomong gitu. Jadi buat kedepannya, buat teman-teman sekelasku, kalian diharap buat lebih terbuka lagi. Nah buat teman-teman yang sepantaran tuh, itu kayaknya ada sih, lebih mencoba buat ikut-ikut lomba, cari pengalaman, cari relasi lagi. Jadi gitu aja.
2: Betul. Oke. Dan terakhir nih dari Siva.
0: Kalau saya untuk teman-teman kelasku, mudah-mudahan kedepannya itu kita kayak lebih solid lagi. Soalnya kan kita itu kayak ada problem-problem gitu lah.
2: Waduh, itu rahasia umum kedepannya atau rahasia apa nih?
0: Mudah-mudahan kita kedepannya lebih solid lagi, biar kita kayak semacam, soalnya kan kelas kita itu kan kayak kurang mengikuti lomba, kayak kelas meeting itu kita kurang.
2: Oh gitu.
0: Ya, okay. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa ikut-ikut lomba-lomba kayak gitu, biar kita bisa kayak membanggakan kita punya wali kelas.
2: Wih, siapa wali kelasmu?
0: Ibu Rizky ya.
2: Oh, Ibu Rizky ya. Oke. Dan itu kan teman untuk pesan teman sekelas nih. Untuk ya, sepantaran siswa-siswi di seluruh SMA di Papak gimana?
0: Kalau menurut saya, jangan pernah takut mencoba, karena kalau misalnya kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu. Jadi kita harus coba dulu, jangan takut, kita aja.
2: Oke. Dicoba-coba dulu ya teman-teman ya. Wah, ternyata kita udah ngomong lumayan lama nih, udah 1 jam lebih nih teman pro 2 ya. Udah 17 lewat 2 menit. Wah, lewat 2 menit sih. Ya, tapi teman-teman, thank you banget ya atas atensinya, dan juga thank you banget nih Kak Siva, Kak Neva, Kanada ya, sudah membersamai Maul teman-teman ya. Kita berbincang-bincang soal LCC 4 pilar. Nanti kita ngobrol lagi ya ketika kalian udah sampai nasional.
1: Amin.
2: Nanti juga ada OSN, ada FL 3SN. Wah, kayaknya banyak nih ya langganan kita dari Mageva yang bakal datang sini. Memang berprestasi semua ya. Dan juga berarti kalian nanti di provinsinya udah ada tanggalnya berapa?
1: Ya, sudah tanggal lombanya tanggal 10 sampai 12.
2: 10 sampai 12 Juli.
1: Iya, Juli. Ya.
2: Oke, jadi teman-teman yang lagi mendengarkan bantu doa ya. Waduh. Di tanggal 10 sampai 12 Juli nanti doain semoga dari Mageva bisa mewakili udah dari Fakfa ke tingkat provinsi ke tingkat nasional juga.
1: Amin.
2: Oke, thank you teman Pro 2 udah stay tune bersama kita ya di 89 FM Pro 2 Fakfa. Tentunya Mamu bakal menemani kamu semua sampai jam 8. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fakfa, teman terbaik kamu. And kita dadah-dadah kali ya. Dadah-dadah and see you next time. Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Resensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rembulan tenggelam di wajahmu, karya Terelie. Diterbitkan pada tahun 2010, buku ini menceritakan tentang kehidupan pribadi seorang anak yatim piatu bernama Ray. Hidup di panti asuhan hingga ia dewasa. Kehidupan yang dijalani Ray dengan berbagai kisah hidup yang tidak mudah. Ada senang, keberuntungan, tetapi berusaha dengan proses yang tidak mudah. Ray semakin bersemangat dalam bekerja. Tuhan tambahkan kebahagiaan lewat pernikahan yang ia jalani. Dengan miliki istri dan anak dalam kandungan, tetapi berapa lama Ray kembali diberikan cobaan? Ia harus rela kehilangan istri dan anak yang dipanggil pulang sang pencipta. Sekalipun Ray sukses dengan pekerjaan yang semakin menanjak, namun ada kekosongan yang dirasakan. Ibarat Ray kehilangan semangat hidup hingga semua berakhir di ujung usianya. Demikian esensi buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie.

0: power, the power, power, papalado.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
5: Teman terbaik kamu,

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Berpartisipasi dalam dialog ini.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu

melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital. Wah, kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
2: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
4: Yeah, tomorrow is your birthday. I thought it was last Thursday, girl.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 2022, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda.

0: solata tanha anil fahsya iwal mungkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Halo Umroh 2, pada pukul 18:19 waktu Indonesia Timur, kita baru saja mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fakfak dan sekitarnya. Mau selaku yang bertugas di sore ceria ini dan juga jajaran pimpinan staf dan para penyiar lainnya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya Umroh 2 ya. Semoga ibadah sholat maghrib kita semua diterima oleh Allah SWT. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tentunya setelah ini teman Pro 2 akan ditemani oleh beberapa lagu terlebih dahulu. Sambil mau juga harus menunaikan ibadah sholat maghrib nih teman-teman ya. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan ini dia lagu dari Raim Laode, yaitu Lesung Pipi.

0: lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia, diterbitkan pada Oktober 2017. Buku ini menceritakan tentang Rara adalah seorang anak yang penuh semangat dan selalu berpikir positif meskipun hidup dalam keterbatasan. Ia tinggal bersama dengan ibunya di sebuah rumah yang tidak memiliki jendela, yang mencerminkan keterbatasan fisik dan ekonomi yang mereka alami. Meskipun demikian, Rara tetap berusaha melihat dunia luar dengan penuh optimis dan impian besar. Ia memiliki teman imajinasi dan sering berinteraksi dengan dunia luar melalui imajinasinya yang kaya. Demikian esensi buku Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Teman Pro 2, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata K diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.

Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nomor 2 masih 89 FM Pro 2 Fafak, masih bersama Maul. Nomor 2 di pukul 19:14 waktu Indonesia Timur. Dan gimana kabarnya teman-teman di Selasa malam Nomor 2 ya, di pukul 7 malam ini teman-teman Nomor 2. Dan semoga aja kalian semua udah pada pulang ya, udah pada rebahan, udah pada scrolling TikTok. Waduh, kayaknya kalau misalnya dulu tuh ya, habis kerja tuh langsung aja pulang, makan, tidur. Kayaknya sekarang enggak teman Pro 2 ya. Pulang rebahan scrolling TikTok sampai jam 12 malam. Waduh, gawat banget teman Pro 2 itu ya. Ini ngomongin siapa Kak Maul? Ngomongin rutinitas Kak Maul ya? Enggak dong. Aku kalau misalnya pulang ya teman-teman ya, karena aku tipe yang gampang banget untuk tidur ya. Kayaknya sekali menyentuh bantal tuh langsung ada di alam mimpi. Tapi emang teman Pro 2, kalau mau tuh tipe yang kayaknya bisa tidur berdiri juga teman Pro 2 ya. Mau ngantuk gak ngantuk bisa teman-teman. Itu sebuah skill pasif. Waduh, sebuah skill pasif gak tuh. Tapi teman Pro 2, pastikan kalian semua istirahat yang maksimal ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian beranggapan bahwa scrolling TikTok itu merupakan kegiatan beristirahat. Enggak teman-teman ya, itu justru membuat kalian lelah secara mental dan juga fisik teman Pro 2. Jadi kalau mau bilang sih scrolling TikTok boleh, tapi tetap harus sewajarnya teman-teman ya. Jangan sampai jam 12 malam, jangan sampai berjam-jam. Waduh, itu tuh banyak banget risetnya teman-teman. Kalau kita nontonin video pendek gitu ya, itu membuat ingatan kita juga makin pendek. Wah, itu memang benar-benar sih takut teman-teman ya. Makanya sekarang tuh anak-anak muda ya, termasuk Maul juga lagi sering apa nih, lagi pengen banget kalau Maul sih ya. Tapi kalau teman-teman yang lain mungkin udah pada sering nih dengan detox sosial media ya. Jadi kayak ya udah menjauh dulu dari sosial media, dari TikTok, Instagram, Twitter, Facebook dan lain-lain. Karena itu tuh merupakan toksin teman Pro 2 ya. Kita tuh terlalu terpaut dengan cepatnya dunia, terutama dunia maya ya, yang terlalu cepat trennya, terlalu cepat durasinya, yang bikin kita tuh kayak merasa tertinggal. Padahal enggak teman-teman ya, kitanya aja yang terlalu terburu-buru. Waduh, ini personal sih teman Pro 2 ya, personal opinion. Tapi menurut kalian gimana ya teman-teman? Boleh kali ya ngubungi Maul, kita berdiskusi bareng di 0811 4894 990. Dan juga teman Pro 2, setelah ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah beberapa lagu berikut, lagu yang pas banget nih untuk menemani kamu semua di jam 7 malam ini, ada lagu dari Nadif Basalamah, yaitu Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: 100%. Kasian banget dia.
1: Indonesia. Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah.
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata. Yes.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
4: The band terbaik.
3: Follow Facebook, Instagram, at

Edisi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Terapkan proses verifikasi yang ketat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Cak.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Ya, teman Pro 2 itu dia lagu dari James Arthur dengan lagunya Naked, teman Pro 2. Dan tidak terasa, teman-teman ya, kita dari tadi udah ngebahas soal mental health dan juga seputar apa nih, teman Pro 2? Seputar bahayanya scrolling TikTok ya, teman-teman ya. Dan juga Maul sudah menemani kamu semua di edisi Selasa sore ceria ini di tanggal 23 Juni dari jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Dan tadi kita udah ngebahas topik lokal, dan juga di pukul 4 tadi kita udah kedatangan narasumber ya, teman-teman ya. Dan kita udah ngobrol-ngobrol bareng di pukul 5, 6, dan 7. Dan menjelang jam 8, di 8 menit terakhir ini, teman Pro 2, Maul harus pamit undur diri. Namun jangan khawatir, teman-teman, setelah ini akan ada Sukli yang akan menemani kamu semua, teman Pro 2. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, di edisi hari Selasa malam, teman-teman ya. Oleh karena itu, tetap stay tune lama 9 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan mau tutup dengan lagu dari New Hope Club, yaitu Know Me Too Well. Bye-bye.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Pro 2 Pro 2 Fak Fak.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Lapa Sembilan FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo halo halo teman Pro 2, Sukli balik lagi di frekuensi nih teman-teman. Waduh, ada yang kangen gak nih sama Sukli? Oke, teman-teman, ya tentunya Sukli balik lagi menemani lo dengan teman Pro 2 di edisi Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Oke teman-teman, ya kalau tadi di sore ceria teman-teman udah temenin bareng Kamaul, tentunya bareng Sukli di edisi sore edisi Jaga Malam ya. Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 mulai dari pukul 20.00 sampai dengan 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa bareng Sukli kita bakal sia-siakan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih. So buat teman-teman yang mau gabung di keseruan kali ini bareng Sukli, boleh banget ya, langsung aja WhatsApp di 0811489499. Oke teman Pro 2 ya, seperti biasa juga ya, Sukli punya 3 lagu pembuka kita nih ya teman-teman ya, yang tentunya lagu-lagu pilihan yang bakal menemani aktivitas Teman Pro 2 di malam hari ini. Oke, okay? Jadi jangan kemana-mana Teman Pro 2 ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
2: Life is full of risk, but it's worth to try like a first kiss. It's not always about the strongest fist. The great survived and they told you this.

0: kalau terjadi.
1: Info Pro 2 FM.
2: Wakapolri ajak buruh perkuat sinergi untuk lindungi hak pekerja. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengajak buruh memperkuat sinergi dengan Polri untuk melindungi hak pekerja. Kolaborasi tersebut dinilai penting menjaga hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan. Dalam sambutannya, Dedi menegaskan perlindungan hak pekerja menjadi bagian penting menjaga ketahanan ekonomi nasional. Karena itu, sinergi antara Polri dan kalangan buruh perlu terus diperkuat. Menurutnya, hubungan yang terjalin selama ini tidak hanya berkaitan dengan pengaman kegiatan ketenagakerjaan. Polri juga berupaya hadir menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pekerja. Baik, namun ada informasi sukri lansir dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Pro2Fakfak. 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah. Kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: ya kalau yang naif itu biasanya masih masih ada gitu. Kira-kira begitu.
1: Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih barang suka di edisi Jaga Malam nih teman-teman. Oke setelah kita seru-seruan tentunya dengan lagu-lagu pilihan sebelumnya tadi ya, dan juga beberapa informasi yang sudah saya sajikan buat teman-teman. Nah for your information nih teman-teman, nanti di pukul 21.00 kita bakal gabung bareng musik live chat berjaringan nih teman-teman bareng Pro 2 Jakarta. Nah sebuah keseruan ya di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur nanti, pokoknya teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. Oke teman-teman, kira-kira teman-teman sekarang malam ini lagi pada ngapain aja nih? Aduh kalau suka sih ya nyiar sambil santai-santai aja ya. Ya mungkin bisa nugas-nugas tipis-tipis, dan juga buat teman-teman yang mungkin sedang beraktivitas di luar, jangan lupa untuk tetap jaga keselamatan ya. Kita nggak tahu hujan atau enggak ya, atau mungkin badai. Jangan dong, jangan-jangan ya. Oke, jadi buat teman-teman pokoknya untuk antisipasi ya, jangan lupa bawa jas hujan ya, buat berjalan kaki juga jangan lupa buat stay bawa payung ya, pokoknya kita harus aware lah sama keselamatan kita. Oke, lanjut lagi nanti di pukul 21.00 Sukli bakal ya gabung dulu ya bareng Pro 2 Jakarta, nanti kita ketemu lagi di pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Oke, Sukli juga masih punya beberapa lagu sebelum nanti kita masuk di sesi seru berikutnya. Buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.
0: Perkiraan tapi ya.

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Dapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Thank you.

0: Music Lancer. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Nah, bener.
0: Aduh, betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam
0: betul.
1: Hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tuh tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya gak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat.
0: Mm-mm.
1: Kadang tidak sehat. Mm-mm. Ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya.
0: Yes.
1: Kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada.
0: Mm-mm.
1: Itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Udah tahu lah
0: malam
1: ya.
0: Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya.
1: Hmm.
0: Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Guys, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 Bintang Radio.
0: Bintang Radio juga ya.
1: Bintang Radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga, gokil.
0: Ya, pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol bakal sama Rio Laskar di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh, jadi Gloria silakan penuhin live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya. Tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: betul?
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga. Langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Di
1: 0811-800-105.
0: Alright. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxon.
2: Halo.
1: Susah bacanya last card.
0: Last card. Bener ya last card.
1: Last card.
2: Bener kan.
1: Last card itu bahasa apa sih yo?
2: Nah, sebenarnya itu kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Jadi
1: last card.
2: Last card. Okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh. Tapi keren sih.
1: Keren sih Sukarti. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih nggak?
2: Enggak sih kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh.
2: Aku dari papa.
1: Papa kan, ya.
2: Buat aku doang.
1: Ih, gokil sih.
0: Gokil,
1: kan kalau itu kan ya kayak orang-orang gak tau ya. Orang Belanda atau orang Jepang, skart, sayang, gitu kan.
2: Sini skart.
0: Iya benar.
1: Dan mungkin teman pro 2, terutama lebih familiarnya dulu ya,
0: yes.
1: Satrio.
2: Satrio.
0: Oh iya, dulu itu Satrio.
1: Tapi waktu-waktu bilang ke radio itu Satrio.
0: Oh,
1: sampai okay. Akhirnya, sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya?
2: Elim 3 lah.
1: Elim 3 ya lo
2: harusnya. Itu showcase yang udah mulai live. Itu udah.
1: Akhirnya jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
1: punya nama ya, panggung nih,
2: stage
1: nama
2: name.
1: Rio. Oh,
0: Rio.
1: Itu lo yang nentuin tapi? Bukan dari produser atau apa?
2: Bareng-bareng sih kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio Laskar. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih. Laskar
0: yang gokil.
1: Itu gak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar. Laskar
0: langsung.
1: So Rio, aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka tim
1: warna suaranya.
0: Warna suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan menjagokan ya ada orang-orang yang ada di negara sih.
0: Karena banyak juga ya di
1: banyak
0: situ ya.
1: Banyak gitu.
0: Benar.
1: Dan
0: benar.
1: Ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
2: Season audisi. Sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin kak ya, nah, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata.
0: Oke, harus serius ya.
2: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part ya, mana, ya. Baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi... Memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Ih, gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Yeah, itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
0: Mm-mm.
1: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima gak sih? Yuk.
2: Iya sih kak, kalau aku malah sejujurnya tuh bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana.
1: Mm-hmm.
2: Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Mm. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
1: Gila loh waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya.
2: Iya waktu itu duet. Betul,
1: duet waktu itu. Soalnya itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayaknya suruh mengangkat-ngangkat bokong gak kayak
0: susah bener.
1: Berhasil tuh Rio gitu.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya.
2: Iya kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya dari judges mungkin.
2: Iya dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Sole sih.
1: apa itu?
2: Di babak showcase, final showcase itu mungkin gak komentarin soal nyanyinya.
1: Yang baju ya?
2: Gue tau banget itu.
0: Oh komen baju.
1: Padahal baju kan kita disiapin ya.
2: Iya gak sih? Iya sih kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya?
2: Iya kak.
1: Akhirnya udah mau gak mau harus
0: lebih aware lagi.
1: Lebih aware lagi
2: akhirnya
1: nih.
2: Tim jadi juga lebih ini gak apa namanya, milihin bajunya tuh lebih
0: okay.
2: Apa sih istilahnya tuh kan lebih
1: ya lebih fit gitu iya, supaya lebih fit lagi baju bener. Rambut karena itu ngaruh banget ternyata
0: yes. Betul betul
1: dan
0: betul.
1: Apalagi ya itu ya karena kan idol itu kan base-nya adalah voting jadi apapun yang orang lihat apapun yang orang dengar itu yang jadi patungannya mereka
0: betul gitu. Betul betul betul betul wow.
1: Jadi yang paling apa ya ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi pernah bintang radio terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue gak bisa dapetin di tempat lain gitu.
2: Bikin aku ini sih gak tersadar oh begini ya rasanya karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: kayak keras-kerasnya, pressernya gitu ya.
2: Benar kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita. Kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi juga. Sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi, itu sangat membantu pasti ya.
2: Iya kan, ya terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung. Karena, aduh dedekannya itu minta ampun gak waktu di atas
0: panggung. Bener.
1: Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri gak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kak ya, jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu. Dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa. Kan minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C, itu okay. Apa. Kayak gitu kak karena ada potensi-potensi juga kan kak kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu
0: ya. Benar-benar. Tapi selama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih
2: semuanya challenging lagi kak soalnya ada tema-temanya gitu loh kak jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak mengulik lagu ini kita kan sebagai penampil itu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu
1: gitu ya. Itu sulit ya
2: itu aja kita harus cari kan
0: benar-benar
2: jadi ya, semuanya challenging sih kak sejujurnya
0: beda-beda ya challenge-nya beda-beda ya
1: apalagi yang harus berdua ya sebenarnya lebih gampang lu nyanyi sendiri apa padahal soalnya di komentar juri kan Rio ini harus berdua gitu kan kayak gitu kan malah lu lebih bagus berdua gitu
2: dari Kang Soleh.
1: Gue apa?
0: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
1: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
2: iya jadi waktu duet sama Celine kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu.
1: Terus
2: waktu bertiga Rio kayaknya emang harus trio sama Tebak Kucakar ini harus ada bandnya pokoknya Rio gak boleh sendiri.
1: Gue aja dulu ya gue pernah kan manggung tuh di mana ya di Rolling Stone ya kebetulan yang MC bang Kak Soleh tuh Soleh kan. Band namanya apa? Supernova nama fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Lu gak bakal ada fans ya nanti karena Supernovans.
0: Aduh.
1: Itu sakit banget gue. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun bercanda tapi.
1: Iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Siapa lagi ada Mei Prawesti. Ada
0: Dewi Wahyuni. Ada Maulidatul.
1: Lila Riperton. Ada
0: Jinda
1: Susanti.
0: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanyain dan
0: boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen pertanyaan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh jangan ngadep samping dong.
2: Halo. Halo. Di sini.
0: Iya, di sini kameranya.
2: Aku ya, baru menyadari ya.
1: Gue udah suruh ngadep sono tuh.
0: Udah.
1: Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya
0: betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Yes, betul. Nanti bakal bahas ya.
2: Iya lagi kan.
1: Itu impiannya sama menyanyi bro.
2: Iya kok benar.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mukanya.
0: Yain aja udah oke. Nanti kita bakal bahas ya teman Brodo. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edit tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah, Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli masalah caps lock gitu kan.
3: Glorious nih.
0: Glorious
1: emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
3: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak untuk fanbase ini kira-kira apa ya? Apa beberapa? Aku akhirnya mantapin Glorious.
1: Keren sih kak.
0: Gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
0: Satu.
3: Rio with us.
1: Rio with us. Glory. Wih keren.
0: Keren.
1: Nah. Sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang kan perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Awal sih yang lo rasain apa ya
0: perbedaan.
1: Perbedaan terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan. Ya ibaratnya perjalanan lo nggak di musik itu nggak sampai waktu itu sebentar yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan? Manggung di TVRI apa di mana gitu?
3: Iya di JTV di
1: JTV di Surabaya ya. Itu lo umur berapa tuh yuk? 10 ya?
3: 10 ya 10
1: tahun. Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah maksudnya? Wah memang gue harus persistence ya atau gue harus tetap konsisten atau gimana yang lo dapet?
3: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kan.
0: Oke.
3: Mati tiru modifikasi gituin enggak. Aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi. Nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu. Yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu, apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan, lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang,
0: yes.
1: Ya kan? Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio.
0: Rio tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
3: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
0: Lumayan.
1: Benar. Dan bareng sama Andi Rianto.
3: Yes.
1: Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Mirip
1: kok dia bilang
0: tadi. Benar.
3: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi. Aku malah salfok sama ininya sih apa namanya sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh matur suwun nggih Mas Andi sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
1: gitu.
3: Jadi kayak wow apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak
1: itu
3: langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak.
1: Oh,
3: jadi
1: gimana?
3: Sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak ya pun
1: wow bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya kak. Jadi nggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu
3: ya akhirnya aku minta bukan minta gimana ya bahasanya kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
1: gokil berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
0: iya benar
1: usulnya Wong Jowo iki lho
0: Wong Jowo
1: jadi boten usah isin-isin masa iki juga diruke ning Jogja
0: bener cuman kasihan orang Jakarta.
1: jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
0: Wow. Benar.
1: Ini langsung banget ya sih habis selesai tuh langsung take vokal gitu?
3: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Nicky gitu.
0: Oke, okay, karena ini juga lagu kemenangan ya? Oke, oke, oke.
1: Yang nyiptain ada Mahalini juga.
0: Happy Andromeda.
1: Giant Prayas.
0: Yeah. Giant Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang yang membedakan dari mungkin versinya Nicky sama versinya Celine itu apa?
3: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneneng gitu. Beda.
0: Iya benar-benar.
3: Langsung kayak band banget gitu loh. Itu sih yang membedakan musik.
0: Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya berarti.
3: Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
3: KWC. Iya, waktu itu ada event KWC Karaoke World Champion.
1: Oh, World Champion. Wow. Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya buat sih?
0: Apa beda?
1: Sabrina Eleanor?
3: Iya.
1: Iya. Terus juga ini Rio, hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
3: Banyak banget sih kak, apalagi
1: teman-teman pasti ya.
3: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak, proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Okay.
3: Jadi semuanya termasuk ketika
1: timeline-nya berarti apa sih abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
3: Jadi kan kita show hari Senin ya kak. Selesai itu udah masuk ke Selasa lah. Selasa kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
1: Okay. Milih lagu.
3: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band
1: nyari apa key-nya gimana?
3: Key select terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal direktornya siapa? Siapa sih kemarin ya?
3: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga. Dennis, okay. Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo. Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
1: Okay. Kayak santai dulu lah ya. Minggu langsung rehearsal.
3: Sabtu buat posting video segala macam kita. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
1: Itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
3: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah ini gue banget, mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada gak? Kalau suruh pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
3: Aku sejujurnya suka lagi kak semuanya itu kayak ada memori.
1: Harus pilih yuk. Gitu.
3: Harus pilih ya.
0: Dari tadi main aman terus nih.
1: Ayo harus pilih yuk.
3: Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
1: Oh, timur. Okay. Itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
3: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan.
1: Yes. Cakar. Udah. Itu juga
0: itu pengalaman
1: sih. Pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah gak sih sama Baku Cakar?
3: Belum gak.
1: Baru kali itu ya?
3: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi. Timur kan. Ya, iya sih benar aku dari Jawa Timur. Kan.
1: Beda
3: kan
1: kak. Beda.
3: Langsung aduh apa yang harus kulakukan ini berguru ke Kak Jos dulu deh. Bener. Lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari dari The Baku Cakar itu beda banget kan enggak kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Namanya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu. Benar-benar beda banget musiknya. Nah, aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Iya.
3: Nah, ternyata
1: apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
3: Iya kak, salah satunya.
1: Benar-benar. Itu jadi role model.
3: Suka banget sama falsetnya
0: sih. Iya sih, wah kacau sih itu sih. Okay.
1: Pas kemarin di show juga, lu juga banyak mainin itu juga nggak salah ya? Falset, husky gitu kan ya? Iya gak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
0: Betul.
1: Sih, yang nggak bisa, ya sulit untuk samain.
0: Yes. Betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascard barengan sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi, masih ada waktu pokoknya. Masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial yes. banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab lu. Coba jawab lu. Mau. Ketik mau.
0: Boleh, langsung mau. Ke WhatsApp juga boleh.
1: Yaudah sekarang ya. Kalau udah mau, lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious, sambil kita nunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati, video klipnya juga udah ada.
2: Iya. Yeah. Mm.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke, itu bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada-ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Itu
1: yang
0: dia.
1: Susah ya. Kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak
1: ya.
0: Enggak ya.
2: Pernah dulu kan waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa ya kak? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul. Terus
1: Yovika?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya iya kasih. Aduh.
1: Lale Ilmanino?
2: Ah iya itu juga.
1: Luas sih banyak banget. Tapi harus kita nyebut. Gimana sih?
2: Karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa kasih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note boleh. Voice note. Voice
1: kasih
0: note aja.
1: Kasih pertanyaan
0: ya.
1: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanan Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun, itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun, akhirnya kayak mungkin di notice tapi nggak yang gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Ini voice note. Ya. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Ayo boleh.
0: Siapa
1: aja? Ya. Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika, ayo.
0: Chika boleh. Heh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang kak. Waktu
1: di Jepang
2: itu, waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya, tapi ya nggak apa-apa sih ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes. Gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama.
0: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman semuanya, glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak. Aku,
0: pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. <Okay. laughs>
2: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu mas.

0: Nunggu gue ini nih.
1: Oh iya. Durasi.
2: Mau nanya apa sih, Oli?
0: Ini panjang banget ini ngerekam. Ini iya. Bukan suruh bikin lagu. Bener. Nanya, Oli ya.
1: Betul.
0: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih, Kak.
0: The Boys itu berarti?
2: Aku... Eboy, sama Kak Jos.
0: Itu ya.
2: Itu berasa banget akhirnya kita makin dekat setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga. Aku sama Eki sama Kak Jos bikin kita makin dekat lagi, Kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
0: Iya, itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita
0: dekat. Itu juga pas broadcast-nya juga bagus banget tuh.
1: Betul.
0: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu event bareng seperti ini tuh perasaan kehilangannya enggak sih?
2: Iya lagi.
0: Iya enggak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempat kayak gitu kan ya?
2: Sampai kayak gini loh, Kak. Jam tidur yang paling berasa, Kak.
1: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2. Bangunnya harus jam berapa? Nah, setelah lulus dari Idol kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda, Kak. Bisa bangun harusnya aktivitas ini nyantai gitu kayak gitu sih, Kak.
0: Jadi yang paling berubah agak berapa ya? Ya berasa gitu ya.
2: Iya, berasa itu yang paling berasa.
0: Aman?
1: Oh, kita dengerin dulu ya.
0: Dari
1: Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ya. Aku Glorious Aulia dari asal Banyumas, Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buang satu, Rio. Ketika misalkan, jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah, jadi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
0: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
1: Dari Lombok, terima kasih.
0: Nanti pasti kalau Mario masih ketemu.
1: Masih ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok, ya kenapa enggak Aulia.
1: Pasti ada ya.
0: Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika, aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
1: Member Persari.
0: Mungkin apa yang pengen Rio
1: sampaikan
0: buat Glorious?
2: Apa ya, Kak? Selalu kayak langsung dalam gitu, Kak. Karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan, enggak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase setelah diselamatkan Bang Judika. Ternyata

0: ada harapan. Dan setelah itu kayak ada glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin, dan semakin banyak gitu kak. Di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
0: Iya kak, dan supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail. Ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious, semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia,
0: Rio sampein ke Glorious.
2: Yes.
1: Thank you banget buat Glorious ya.
2: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya, sumpah mati.
2: Boleh.
0: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: dengan vision lu.
1: Gokil, gokil, gokil. Kita gak in-frame nanti.
0: Udah dulu buat Music Lashanya. Thank you, Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Pro 2 Pro 2 Fak Fak.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Dunia 2026 tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Erick Thohir mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan Nobar Piala Dunia 2026 yang kini telah tersebar ribuan titik di berbagai daerah di Indonesia. Tingginya partisipasi masyarakat sekaligus membuktikan bahwa kegiatan tersebut membawa manfaat yang luas.

Yo, teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, welcome back to 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman-teman. Waduh, gimana nih tadi musik live chat bareng Pro 2 Jakarta, seru banget ya. Oke, teman-teman, sekarang tentunya balik lagi bersama Suki di edisi Jaga Malam, Jagan Galau Malam-Malam. Tentunya di pukul 22 lewat 07 nih, teman-teman. Waduh. Nah, teman-teman ya, untuk 1 jam sebelum kita masuk ke Jazz Music nih ya, teman-teman ya. Nah, Sukri bakal ngajak teman-teman nih untuk ngobrolin topik nih, teman-teman. Kira-kira enaknya kita ngobrolin apa ya? Aduh, Sukri juga butuh rekomendasi dari teman-teman nih. So, buat teman-teman yang mau request topik di malam hari ini ya, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Oke, teman-teman, Pro 2 jangan kemana-mana ya. Sukri masih punya beberapa lagu sebelum kita masuk ke obrolan malam hari ini. Tetap stay tune terus di 89 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Jal, lihat nih, gua menang.
4: Menang apaan?
3: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
4: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
3: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
4: Kagak mau? Uang haram.
3: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
5: A few moments later.
3: Dong, please pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
4: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
3: Yaelah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
4: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: biasa apa yang bikin seragam di A misalnya begitu kan? Apakah pernah seperti itu?
1: Yo teman Pro 2, masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Oke teman-teman, gimana nih malam hari ini ya? Ya tentunya sudah mulai menuju jam-jam kritis ya. Menuju jam 11 malam nih teman-teman. Ya udah mulai-mulai tengah malam tentunya. Nah sebelumnya suka ucapkan hello juga buat teman-teman semuanya. Selamat malam juga buat teman-teman yang masih setia menemani perjalanan malam ini menjelang pukul 11 malam ya. Ada satu hal yang kadang sering kita lupakan teman-teman, yang kita lupa lakukan tentunya, yaitu mengapresiasi diri sendiri. Nah teman-teman, kita sering banget sibuk memberi semangat ke orang lain ya, mengucapkan selamat atas pencapaian teman atau mendukung orang-orang terdekat. Tapi giliran untuk diri sendiri, kita justru merasa semua yang kita lakukan itu biasa saja. Nah padahal teman-teman ya, kalau dipikir-pikir lagi nih, ada banyak hal yang sudah berhasil kita lewati. Bangun pagi meski lagi capek-capek banget ya, nyelesain tugas kuliah atau pekerjaan ya, menghadapin masalah yang datang silih berganti, sampai dengan bertahan di hari-hari yang tidak mudah. Nah apresiasi diri bukan berarti merasa paling hebat ya teman-teman ya, justru ini tuh tentang mengakui bahwa perjuangan kita selama ini juga layak dihargai. Nah gak juga harus nunggu sukses besar sebenarnya, dan juga gak harus nunggu semua impian tercapai. Mungkin hari ini tuh teman-teman tuh berhasil menyelesaikan satu pekerjaan. Nah mungkin juga teman-teman berhasil mengendalikan emosi, atau mungkin teman-teman hanya berhasil melewati hari yang cukup berat. Nah itu pun udah menjadi satu pencapaian nih teman-teman. Nah malam ini coba deh teman-teman berikan satu kalimat untuk ke diri sendiri ya. Bisa sederhana aja ya, mungkin dengan kayak terima kasih karena sudah bertahan sampai hari ini ya. Ngomong ke diri sendiri ya. Nah karena terkadang teman-teman ya, dukungan yang paling kita butuhkan justru datang dari diri kita sendiri. Oke. Nah, oke kita lanjut lagi nanti ngobrol-ngobrolnya di segmen selanjutnya teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: jenisnya. Jadi saya rasa
1: Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seringkali kita hanya merayakan hasil akhir ya, saat nilai bagus, saat lulus, saat diterima kerja, atau saat berhasil mencapai target. Padahal perjalanan menuju semua itu juga pantas dirayakan, teman-teman. Setiap langkah kecil yang kita ambil sebenarnya punya arti ya. Belajar sedikit demi sedikit, mencoba hal baru, bangkit setelah gagal, dan berani memulai lagi setelah kecewa adalah bagian dari proses yang luar biasa. Nah, kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain ya, melihat pencapaian mereka di media sosial membuat kita merasa tertinggal, padahal setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Jadi malam ini teman Pro 2, sebelum hati berganti, coba kita ingat satu hal yang membuat kita bangga pada diri sendiri minggu ini. Tidak perlu hal-hal besar teman-teman ya, yang penting itu nyata dan membuat teman-teman tuh berkembang. Karena menghargai diri sendiri bukan tentang menjadi sempurna ya, melainkan tentang menyadari bahwa kita terus bertumbuh. Dan siapapun teman-teman yang sedang mendengarkan malam hari ini ya, jangan lupa untuk memberi tepuk tangan kecil untuk diri teman-teman sendiri. Oke teman-teman, Pro 2 ya, Sukli pamit sejenak, tetap bersama di Pro 2 ya. Dan tentunya kita bakal, setelah beberapa lagu ini, kita bakal langsung menuju ke program selanjutnya, yaitu Jazz Music untuk 1 jam terakhir nih teman-teman. So buat teman-teman ya, biarkan musik yang berbicara ya, biarkan musik yang menemani ya ruang dengan teman Pro 2 semuanya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus 89 FM.
2: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.
3: It's

0: nggak? Produk ini keren banget. Bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya lokal bisa gini.
0: Iya. Sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget. Kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat. Jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget. Bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Malah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya di-update?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Pernah gak sih kamu penasaran kira-kira di KTP seorang presiden kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.
1: Ah,
0: mungkin juga

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
6: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
5: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
6: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
5: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
6: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
5: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
6: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Teman Produa, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata-kata diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bang Pro 2 dengan terdengarnya irama bunyi, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini, tanggal 23 bulan Juni 2026. Kita akan berjumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, Programa 2.

0: dikritik oleh netizen ya, terutama dari warga Inggris. Kok Alex Trent Alexander-Arnold nggak dipanggil? Kok Luke Shaw nggak dipanggil? Kok Maguire kagak dipanggil? Waduh, ini gimana sih? Gitu ya. Ternyata pertandingan pertama lawan Kroasia, Kroasia salah satu unggulan juga bisa 4-2. Ini gimana nih?
1: Yang pasti kan after match lawan Kroasia itu sisi kiri yang dikritik ya, sisi kirinya Inggris yang dikritik gitu. Ivan itu di belakang dan juga di tengah. Akhirnya di starternya diubah nih, Maguire dimainin dari awal, terus Spence dimainin dari awal, Nicolelli di
0: Kroasia itu kirinya siapa?
1: Jadi eksploitasi sama Modric sih.
0: Oh Modric, oh ya.
1: Tapi memang beberapa kritik di situ. Nah, cuma kan kemarin yang mengkhawatirkan Inggris adalah kondisi terakhir dari Declan Rice. Ternyata Declan Rice bisa dimainkan lagi. Sempat kurang enak badan lah atau hamstringnya bermasalah.
0: Memang masuk angin enggak ya?
1: Ada sebenarnya kan sebelum turnamen ini kan dua Arsenal, Declan Rice sama Bukayo Saka ini kan bermasalah.
0: Oke.
1: Sempat bermasalah dengan kebugarannya. Tapi kalau di pelatnas sudah oke dan bisa kembali mainin walaupun menit 72 diganti. Terus si Bukayo Saka sampai sekarang masih pemulihan walaupun sudah mungkin main jadi apa suksesor atau pengganti gitu. Tapi memang kekuatan dari Inggris terlepas tidak dipanggilnya banyak orang itu tadi, dua jangkar mereka Elliot Anderson dan Declan Rice ini adalah dua jangkar yang sekarang penting banget, bahkan beberapa senior mereka, abang-abangan Jamie Carragher itu mengatakan bahwa Declan Rice ini harus dijaga nih, dalam kondisi harus tetap bugar
0: segala macam,
1: karena salah satu pemain yang cukup punya nyawa di tim ini gitu. Tetapi untuk Bukayo Saka bukan hal yang terlalu krusial kan, di situ masih ada banyak pemain yang lain. Tapi yang pasti Inggris memang perubahan di starter adalah di sisi kiri. Dia mencadangkan Nicolelli, terus apa namanya?
0: Oh banyak, Marcus Rashford belum turun, lalu juga ada Henderson, ada
1: apa namanya yang Gueye dimainin dari awal gitu dan menggantikan Johnston gitu kan?
0: Oh iya, Johnston ya, dicadangkan.
1: Tapi Anthony Gordon tetap yang dipertahankan di situ. Jadi komposisi tengahnya depan tuh nggak berubah gitu, tanya belakang berubah. Beda dengan Ghana justru belakang empat belakangnya tetap, tapi di tengahnya berubah. Masuknya Thomas Partey membuat Elisa Okunwu itu harus terjadi cadangan. Tapi Caleb yang ngegulin kemarin si satu-satunya gol ke belakang corner tetap dimainin di depan. Komposisinya tambah ada Inaki William.
0: Oke, baik. Saya coba terakhir sapa dulu ada Bung Irfan di Makassar. Bung Irfan. Pagi. Pagi Bung Irfan.
2: Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Abangku.
0: Pagi.
2: Sebelumnya abang-abangku sudah ada air kopi di situ?
0: Wah, sudah dong. Ah, sudah aman.
2: Bagus itu kalau sudah ada kopi kita bisa nonton
0: bareng-bareng. Gimana prediksinya Pak Irfan?
2: Setelah produksi, kalau Pak ini setelah produksi ini jarang-jarang betul masuk saya berdak ini masuk ini. Iya bang, betul-betul ini pemain bola sekarang ini betul-betul.
0: Oke.
2: Tapi yang bang. Oke, produksi kalau bisa 3-1 aja deh.
0: Untuk?
2: Prancis 3.
0: Oh, Prancis. Inggris.
2: Iya, Inggris.
0: Inggris sama 3, jarang 1 ya.
2: Oke, makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Formasi yang ditampilkan di situs FIFA ini 5-4-1 Ghana. Betul.
1: Iya, kalau ada yang di situ dalam 4-4-1, tapi sebenarnya kan mereka kalau di nanti bermain kan menjadi 4-3-3 seperti itu.
0: Oh, 4-3-3.
1: Tapi yang pasti komposisi belakang mereka tidak berubah. Mungkin masuknya Thomas Partey ini yang akan membedakan, karena dia kan memang selama ini jadi andalan di jangkar gitu ya. Jadi andalan di dan bertahan dari Ghana, dan kemarin tidak ada gitu. Dan mungkin yang membedakan itu, dan ini mungkin yang harus diwaspadai karena apapun Mas Partey pernah di Inggris gitu, jadi karakter-karakter pemain tim Inggris kan dia pasti
3: tahu ya, gitu kan.
1: Sama kayak bahayanya Semenyo sekarang atau Semenyo.
3: Oh iya.
1: Jadi Inggris sekarang gitu.
3: Oke, nah kalau Inggris kan awal perjalanan ke Piala Dunia 2006, berita yang paling santer itu di satu-satunya dibilang tuh dirampok tuh, kasihan banget. Tapi lalu dikritik soal nama-nama dipanggil Thomas Tuchel. Tapi kemudian pujian demi pujian diberikan oleh kepada Thomas Tuchel ini. Meski demikian banyak pujian disampaikan ke Tuchel, tapi Oike ini nggak menolak gitu. Ya memang sudah seharusnya manajer melakukan hal demikian, tidak perlu pujian lebih banyak. Tapi seharusnya dengan kemenangan 4-1 atas negara yang memang tidak kaleng-kaleng nih, ada Kroasia 4-2 yang juga mungkin unggulannya.

0: dibuat 300 ekor klien di Ghana. Dia seriusnya kayak gitu. Tahu lah kan sebenarnya saya adalah deputinya Sir Alex ya. Cukup lama sebelum ke Iran segala macam.
1: Iya, Ghana juga mungkin tahun 2010 kuatnya berbeda, tapi performanya ketika tahun 2010 Piala Dunia itu impresif banget. Sayangnya harus kalah adu penalti ya sama Suarez dan teman-teman ketika itu.
0: Iya, yang pasti kan kalau kedua tim ini bertemu kan terakhir 2011 ya.
1: Oh, 2011.
0: Itu 1-1 waktu itu dan udah enggak, menurut saya kalau ngomongin head to head enggak relevan karena pemain berganti ya, pemain berbeda gitu.
1: Iya.
0: Jauh berbeda gitu. Dan malam ini Jude Bellingham ini menjadi pemain termuda Inggris yang sudah main di 50 caps.
1: Wah,
0: dia pemain termuda Inggris yang sudah main 50 caps. Dan ini adalah penampilan ke-50 seorang Jude Bellingham.
1: Oh, keren. Nah, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan pagi hari ini di PLD ke-26 antara Inggris melawan Ghana. Kalau dari prediksinya babak pertamanya ada gol nih.
0: Prediksi overall saya 2-0
1: untuk
0: Inggris.
1: Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kalau ngomongin Inggris nggak objektif saya. Karena dari dulu setiap Piala Dunia Inggris aja, mau baik mau buruk penampilannya ya udah Inggris aja gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah ya ada kejutan. Seenggaknya Harry Kane ikut nimbrung meramaikan top scorer lah. Piala Dunia kali ini ya. Baik, kita langsung saja menuju ke Bung Rosian dan juga Bung Joko karena dua tim sudah masuk ke lapangan hijau. Untuk kita akan dengarkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan pada pagi hari ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Ghana.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini kami akan melakukan reportase terkait dengan pertandingan antara timnas Inggris melawan timnas Ghana. Kali ini timnas Inggris Aswan Thomas Tuchel telah menurunkan 11 pemainnya pada pertandingan yang akan berlangsung di Boston Stadium. Untuk penjaga gawang atau kiper dipercayakan kepada Jordan Pickford nomor punggung 1. Kemudian untuk 4 pemain belakang ada Ezri Konsa nomor punggung 2. Kemudian juga ada Mark Guehi nomor punggung 6. Kemudian bek kanan ada Chris James pemain Chelsea nomor punggung 24. Kemudian ada bek kiri Jet Spence nomor punggung 25 yang bermain di Tottenham Hotspur. Kemudian untuk gelandang tengah ada Elliot Anderson nomor punggung 8 dan juga Declan Rice. Kemudian akan didukung oleh dua sayap yaitu Anthony Gordon nomor punggung 18 dan juga Noni Madueke. Kemudian ada nomor punggung 10 Jude Bellingham yang akan bermain sebagai second striker dan ujung tombak sekaligus kapten utama timnas Inggris pada malam hari ini adalah Harry Kane. Kemudian untuk timnas Ghana mempercayakan Benjamin Asare di lini gawang. Kemudian ada Jonas Adeyemi dan Gideon Mensah di duet jantung pertahanan. Kemudian untuk bek kanan ada Jerome Opoku nomor 18 dan bek kiri ada Marvin Senaya nomor 26. Untuk gelandang ada Thomas

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia, program Produa Fak-Fak, mengudara pada frekuensi FM 89 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari, Rabu 24 Juni 2026. Dari Jalan Kapten Petidian 72 Fak-Fak, kami ucapkan

0: Yo yo yo yo yo, selamat pagi teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pagi hari ini, di hari Rabu tanggal 24 Juni 2026, Abdi bakal nemenin kalian ya di segmen Sepada dari jam 5 ini sampai jam 10 nanti dengan keseruan-seruan yang luar biasa serunya, apalagi Ronaldo habis ngecetak gol nih. Mantap kan? Dan seperti biasa ya teman berdua, di 1 jam ke depan kita cuman jazz musik, nanti kita akan melakukan pembahasan di jam 6 sampai jam 10 lah. Ya nanti kita bahas Ronaldo lah. Ini khusus banget untuk fans Portugal yang udah sabar nunggu golnya Ronaldo, dan akhirnya malam tadi ya beberapa jam yang lalu Ronaldo cetak gol, dan kita bahas apa aja yang dipecahkan rekor dari Ronaldo akibat gol tersebut. Oke, teman-teman. Dan ini ada lagu pertama dari Marion Jola, judulnya Aduh. Bukan, beda tuh.
1: Loading 52 ke 1 4 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
3: Aku tuh main buat healing.
2: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
3: Emang kenapa?
2: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Women Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Berita di rri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

memeriksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih karena memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa, sementara warna lain digunakan saat turun dari laboratorium. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa. Untuk membantu mencegah radiasi tersebut, astronot, Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi ruang

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

trompet adalah salah satu alat musik yang paling kuno dan telah terevolusi secara signifikan. Sepanjang sejarah, penemuan trompet tidak dapat dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan dengan perkembangan alat musik logam dalam budaya manusia yang berbeda. Tahukah Anda trompet di zaman kuno? Trompet pertama yang diketahui muncul di Mesir kuno. Trompet pada zaman ini sering terbuat dari logam atau kayu dan digunakan dalam upacara keagamaan dan militer. Di Yunani dan Roma, trompet dikenal sebagai salpiks dan tuba. Salpiks adalah trompet lurus dari logam, sedangkan tuba adalah alat musik dengan desain lebih sederhana dan digunakan dalam konteks militer dan upacara. Pada abad pertengahan, trompet mengalami perubahan desain, termasuk penambahan lengkungan dan dekorasi yang lebih rumit. Trompet saat ini masih memiliki fungsi yang lebih terfokus pada upacara dan musik militer. Pada penemuan dan inovasi terdapat trompet natural. Trompet natural adalah trompet yang tidak memiliki katup dan hanya dapat memainkan nada yang dihasilkan oleh panjang tabung dan teknik pemain. Sedangkan trompet dengan katup, yaitu penambahan katup pada trompet dikembangkan oleh Adolf Sax pada awal abad ke-19. Katup ini memungkinkan trompet untuk memainkan nada yang lebih variatif dan mempermudah transisi antara nada-nada. Secara keseluruhan, trompet adalah alat musik yang telah berkembang melalui berbagai periode sejarah dan inovasi teknis. Proses pengembangan trompet melibatkan banyak individu dan budaya, sehingga tidak mungkin untuk menentukan satu penemu tunggal untuk alat musik.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah, maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh, sama kayak kita ya. Harus sadar

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Ketsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Oke teman berdua, masih di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Ya, seperti janji Abdi tadi ya, kita bakal ngulik tentang pertandingan Piala Dunia di grup K, yakni yang terjadi antara Portugal melawan Uzbekistan. Ya, pertandingan ini telah terjadi hampir 4 jam yang lalu teman berdua, dengan hasil yang sangat memuaskan untuk fans Portugal, yakni 5-0 kemenangan Portugal dan sangat meyakinkan teman berdua. Dan tadi malam memang benar-benar menjadi panggung bagi Portugal ya. Tim asuhan Roberto Martinez ini tampil luar biasa dengan kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan di Houston. Sejak awal menit pertama ya, Portugal memang langsung menekan dan tidak memberi ruang kepada lawannya tersebut. Sorotan terbesar tentu saja datang dari sang kapten Portugal, siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo. Dan pada menit ke-6 Ronaldo mencetak gol pembuka yang sekaligus membuat sejarah. Ia menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Rekor ini langsung membuat stadion bergemuruh, jelas. Dan sebelum pertandingan ya, Ronaldo sebenarnya sedang mendapat banyak kritik saat Portugal ditahan oleh Kongo 1-1 pada laga pertama kemarin. Sang mega bintang ini dianggap mulai menurun dan bahkan tidak melepaskan satu tembakan tepat sasaran. Banyak pihak mempertanyakan apakah pemain 41 tahun ini masih layak menjadi starter. Namun Ronaldo menjawab semua hal tersebut di lapangan pada tadi malam. Wah, keren. Bisa dibilang pertandingan ini adalah momen kebangkitan Portugal sekaligus pembuktian bahwa Ronaldo itu belum habis. See you.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Ya, masih di 9 FM Produa Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya teman Produa, selain Cristiano Ronaldo nama yang layak juga mendapatkan obrolan atau sorotan di hari ini ya, ini adalah Bruno Fernandes. Gandang kreatif Portugal ini akhirnya mencatat asis pertamanya di Piala Dunia 2026, teman Produa. Bruno ini menjadi motor permainan Portugal malam tadi ya. Umpan-umpannya yang membuka ruang, mengatur tempo, dan membantu serangan Portugal mengalir dengan sangat rapi. Dan ia memberikan asis kepada Ronaldo. Ini menjadi salah satu momen penting dalam pertandingan ini. Bahkan itu menjadi asis internasional ke-25 Bruno bersama Portugal, teman Bruno. Is keren dah. Dan selain itu ya, selain dua gol Ronaldo, Portugal juga mendapatkan gol dari Nuno Mendes, kemudian gol bunuh diri dari pemain Uzbekistan, dan satu gol penutup dari Rafael Leão. Nah, untuk Nuno Mendes ini, ia mencetak gol indah melalui situasi bola mati yang membuat Portugal unggul semakin jauh. Dan di sisi lain ya, Uzbekistan ini sebenarnya sempat mencetak gol, tetapi dianulir VAR. Debutan Piala Dunia ini beberapa kali mencoba menyerang, namun pertahanan Portugal untuk pertandingan ke tadi tampil solid banget, teman Produa. Kalau dibandingkan dengan pertandingan pertama, ini lebih solid lagi. Dan jujur ya, kombinasi Bruno dan Ronaldo ini menjadi salah satu kunci mengapa Portugal tampil sangat dominan untuk memenangkan pertandingan malam tadi. Nah, kalau pendapat Produa bagaimana? Bruno dan Ronaldo kombinasi mematikan atau tidak? Kalau saya sih, ya mematikan sekali.
1: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
2: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
1: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon.
3: Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.

0: gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
2: Tapi adek masih ngantuk.
1: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
2: Tapi nanti kita capek dong.
1: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
2: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
1: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
2: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
1: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
2: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

0: Yuhuu. Selamat pagi teman Perdua yang baru bangun dan terima kasih langsung mendengarkan Perdua ya. Oke, kita balik lagi ke pembahasan tadi ya tentang kemenangan Portugal. Ya, kalau membahas keseruan pertandingan tadi teman Perdua, ada beberapa hal yang membuat laga Portugal kontra Uzbekistan ini begitu menarik. Pertama, semua mata tertuju kepada Ronaldo yang sedang mengejar sejarah. Kedua, Portugal datang dengan tekanan besar karena hasil imbang melawan Kongo kemarin dan mereka diwajibkan untuk menang. Nah, Ronaldo sendiri mencetak 2 gol dalam laga tadi. Gol pertama lahir pada menit ke-6 sedangkan gol kedua datang menjelang turun minum. Dua gol tersebut mengakhiri puasa gol Ronaldo di turnamen besar dan membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak Portugal di Piala Dunia. Keren. Kemenangan 5-0 ini membuat Portugal mengoleksi 4 poin di grup K dan membuka peluang besar lolos ke babak 32 besar. Sementara itu, Uzbekistan yang menelan 2 kekalahan beruntun berada dalam situasi sulit dan harus berharap hasil pertandingan lain. Jadi teman Berdua, pertandingan Portugal versus Uzbekistan tadi ya, bukan hanya soal kemenangan besar, ini adalah malam pembuktian Cristiano Ronaldo, malamnya kreativitas Bruno Fernandes, dan malam ketika Portugal kembali menunjukkan bahwa mereka masih menjadi salah satu kandidat kuat di Piala Dunia 2026. Nah, buat teman Berdua, kalau kalian punya prediksi Portugal ini sampai mana, semifinal kah, final kah, atau juara? Langsung aja share aja jawaban kalian di nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Some people are a lot like clouds, you know.

0: life so much brighter when they go.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Maka kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, masih di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, selamat pagi ya, selamat beraktivitas. Semoga kalian hari ini tetap semangat ya. Ini masih hari Rabu, berarti masih pertengahan di minggu ini. Kita harus tetap semangat terus, selesaikan tanggung jawab kalian, kerja ataupun tugas. Karena kehidupan memang gitu ya. Kita harus menyelesaikan tanggung jawab apa yang telah dimulai, apa yang akan dilakukan itu harus dilakukan dengan baik, teman produk. Dan untuk apa ya, mengawali aktivitas kalian, kalian boleh banget untuk request lagu supaya mood kalian naik. Kalau mood kalian naik, pekerjaan juga bakal baik dan tentunya cepat beres, teman produk. Kirim aja requestan lagu kalian, lagu favorit kalian itu ke WhatsApp kami di 0811-4894-990 atau kalian juga bisa chat di RRI Digital, oke? Nanti requestan kalian Abdi puterin. Dan ini ada requestan pertama dari kakak-kakak biasa dan dia pengen request lagunya Angie Carvalho dengan Remuk. Nanti ya kak, kita setelah satu lagu ini, kemudian baru Remuk, oke?
1: Pertumbuhan dari industri energi baru di kawasan tersebut.
2: Rin, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
3: Serius?
2: Iya.
3: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
2: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
3: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
2: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
3: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
2: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
3: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
2: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Ya, masih di 9FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena ke Indonesia sesungguhnya. Ya, teman berdua, di pagi yang cerah seperti ini memang selalu punya suasana yang berbeda sekali ya. Sinar matahari yang mulai muncul ini, udara yang masih sejuk ini, dan jalanan yang mulai ramai seakan menjadi tanda ya bahwa hari yang baru sudah dimulai. Ya, semangat, semangat. Buat teman-teman yang saat ini berangkat sekolah, kuliah, bekerja, atau bahkan sedang menjalankan usaha kecil, pagi hari adalah waktu yang terbaik untuk menyusun tujuan dan target harian. Kadang yang membuat hari terasa berat bukan karena tugasnya yang terlalu banyak, tetapi karena kita memulainya tanpa semangat. Jadi ayo semangat. Dan bagi anak muda, pagi juga menjadi kesempatan untuk mengatur kembali prioritas teman berdua. Mungkin ada tugas kuliah yang harus diselesaikan, laporan pekerjaan yang harus dikumpulkan, konten yang harus dibuat, atau impian yang sedang perlahan diperjuangkan. Cuaca yang cerah memang tidak selalu menjamin hari akan berjalan sempurna, tapi bisa saja siang nanti turun hujan atau tantangan yang datang. Tetapi sama seperti cuaca ya, hidup juga bisa berubah kapan aja teman berdua. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri sejak pagi. Jadi teman berdua, manfaatkan pagi ini untuk membuat daftar kecil tentang apa yang ingin dicapai di hari ini. Karena apa? Karena langkah kecil yang dilakukan setiap pagi bisa menjadi capaian besar di masa depan.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Indonesia Pro Indie.
2: Indonesia Pro Indie.
1: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
5: Rin, kamu tahu nggak?
6: Apa tuh?
5: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
6: Serius?
5: Iya.
6: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
5: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
6: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
5: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
6: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
5: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
6: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
5: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia

0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: She thought she was gonna get with me.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Masih di 89 FM, Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2, di pagi hari yang cerah ini, buat teman Pro 2 yang saat ini mungkin libur dari sekolah, atau libur dari kerja, atau dapat sip malam tadi dan belum beristirahat, dan masih menantikan pertandingan terakhir untuk Piala Dunia di hari ini, kalian bisa untuk baca-baca artikel tentang Kongo versus Kolombia ya. Pertandingan akan digelar jam 11 waktu Indonesia Timur. Ini pertandingan grup K juga. Ini masuk ke timnya Portugal tadi melawan Uzbekistan, jadi Kolombia melawan Kongo. Dan Kolombia ini adalah unggulan ya, karena pertandingan pertama dia menang atas Uzbekistan. Jadi mungkin nanti Kolombia akan ngejar target kemenangan agar memastikan masuk ke 32 besar. Jadi buat teman Pro 2 yang mau tahu info lebih lengkap tentang pertandingan Kongo dan Kolombianan yang akan diselenggarakan pada jam 11 waktu Indonesia Timur nanti, kalian bisa baca artikel di rri.co.id ya, karena di situ adalah medianya Piala Dunia. Jadi informasi yang update dan aktual ada di situ semua, teman berdua. Dan menurut kalian Kolombia Kongo nanti prediksi skor berapa? Kalau Abdi sendiri sih 2-0 untuk unggulan Kolombia, dan semua gol diciptakan oleh Luis Diaz. Bagaimana kalau teman berdua, prediksi kalian? Kirim aja prediksi kalian di nomor WhatsApp kami di 0811 4894 990.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu. Pro 2 FM. Terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Ya, masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman bro, kita bahas tentang pertandingan Inggris versus Ghana ya, yang baru saja berakhir tadi dengan skor 0-0. Nah, ini menjadi kejutan besar ya, teman bro, karena kalau kalian berpikir dengan jernih ya, kemarin Inggris pertandingan pertama pesta gol setelah menang atas Kroasia, ternyata ceritanya berbeda banget. Untuk hari ini, justru Ghana datang membawa kejutan besar dan berhasil membawa salah satu tim favorit juara itu frustasi sepanjang pertandingan tadi. Ya, benar banget. Dan tadi Inggris yang dipenuhi pemain-pemain bintang justru kesulitan untuk mengembangkan permainan dalam perdua. Mereka menguasai bola lebih banyak, tetapi serangan yang dibangun sering mentok di sepertiga akhir lapangan. Para pemain depan Inggris terlihat kesulitan mencari ruang karena Ghana ini bermain sangat disiplin. Salah satu penyebab utama Inggris kesulitan adalah tempo permainan Ghana, teman-teman. Kalau Abdi lihat-lihat ya, tempo permainan Ghana pada pertandingan tadi sangat rapat, teman-teman. Mereka tidak memberi kesempatan kepada gelandang Inggris untuk mengatur serangan dengan nyaman. Setiap kali bola masuk ke area tengah, pemain Ghana langsung melakukan pressing dan memotong aliran bola. Yes. Dan selain itu, Inggris tampak kurang sabar ya pada pertandingan tadi. Beberapa kali mereka terlalu cepat mengirim umpan panjang atau melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Padahal, lini belakang Ghana bermain sangat tenang dan tidak mudah panik. Bisa dibilang Inggris datang dengan status unggulan, tetapi Ghana datang dengan strategi pada pertandingan tadi. Dan di Piala Dunia ini, strategi kadang bisa mengalahkan nama besar.

0: Esensi Buku 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia. Teman Pro 2, buku Cewek Smart, karya Ria Fariana. Buku ini membawa pembaca khususnya remaja perempuan, agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Teman Pro 2 Perempuan Cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai rapot yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Teman Pro 2, perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar dapat bersikap sesuai dengan syariat. Buku Cewek Smart ini adalah bermanfaat sebagai penuntut remaja perempuan untuk bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama.
1: Esensi buku 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sudah di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Berdua kalau ngomongin masalah Ghana tadi ya,
1: sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan

0: Yo yo yo yo, masih 89 FM Pro 2, pak-pak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, sekarang Abdi udah sama siswa-siswi Sempoa Sip Fisik Papak. Ya, kali ini Abdi sama dua narasumber bocil ya. Ada cewek, ada cowok. Yang cewek siapa namanya?
1: Jovanka.
0: Jovanka. Kalau yang cowok? Namanya?
1: Husen.
0: Husen. Ya, Jovanka sama Husen umurnya berapa sekarang?
1: 6.
0: 6? Kalau Husen?
1: 6.
0: 6 juga. Oke. Ya. Ya, kalau Jovanka boleh tahu dong cita-citanya jadi apa? Jadi penyiar juga sih?
1: Dokter hewan.
0: Dokter hewan. Yeah. Kenapa dokter hewan?
1: Karena bisa bikin hewan senang.
0: Wow. Keren, keren, keren. Kalau Husen, cita-citanya apa? Polisi, tentara, pesepak bola.
2: Konten kreator.
0: Konten kreator. Konten kreator. Kenapa konten kreator? Sering nonton YouTube kah? Iya.
2: Iya. Karena kalau jadi konten kreator karena bisa dapat barang yang mahal.
0: Oh. Barang mahal. Ya, ini kan lagi on air gitu ya, lagi siaran. Ada pesan nggak sama untuk orang tua atau papa mama di rumah? Jovanka dulu. Pesan-pesan untuk mama papa di rumah. Ada kah? Mau bilang apa?
1: Tidak.
0: Tidak. Bilang sayang, halo, sapa-sapa mama.
1: Halo mama, halo papa.
0: Iya, Jovanka lagi di studio Pro 2 bilang.
1: Ini Jovanka lagi di video kedua.
0: Husen, giliran Husen. Kan konten kreator harus aktif.
3: Rumahnya sini. Halo, Ma. Halo, Abah. Gimana?
0: Halo.